0: kambingnya, seperti itu.
1: Kandang peternakan asal sapi bernama Wirobumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis Lumosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
2: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri random lah gitu untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga gitu.
3: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis Limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan Kanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
2: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi ya, ya. 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7 ya, alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
3: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
4: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi musim. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
3: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
6: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama Jamaah Haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
7: Di daerah Jamarot, dapat kami informasikan bahwasanya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini

0: sedang melakukan ritual yaitu melempar jumroh di ini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026, dan dapat kami pantau di sini jamaah Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh ula atau jumroh kecil small jamarah. Lalu setelah small jamarah mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh 7, lemparan batu kerikil di tengah juga 7, lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa pada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan melempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi ini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh lalu mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Dan langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mendara untuk Indonesia.
1: Ini hari lebih dari 20 menit. Saya sudah bisa.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah dan Koderal 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan
1: kegiatan. Ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan BBO Sapulete RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN melalui program bantuan kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban Presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN.
3: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban Presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan Presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan Presiden, bantuan kemasyarakatan Presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
3: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah dan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden 101,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya yang perlu diperiksa oleh tim kesehatan, kementerian kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, ini kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Apakah itu melalui jalur hewan, apa melalui kurban, apakah itu melalui bantuan sosial, seperti kita disebut.
3: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban Presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban Presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
5: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai
1: bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah-perintah-Nya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun. Ya, saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
3: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya.

0: Pimpinan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut, ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu? Berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini? Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat waktu itu
3: yang di kedutaan besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzani Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzani mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat mengkaitu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah kurban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Idul Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzani Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan salat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Rekaman Dasari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Pendengar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire Arfan Nathan Palumpun mengatakan pengelolaan sampah secara tuntas membutuhkan kolaborasi individu dan rumah tangga, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan produsen. Dirinya menegaskan bahwa sampah di Kabupaten Nabire bukan hanya tanggung jawab DLH Kabupaten Nabire dan pihak terkait lainnya, namun menjadi tanggung jawab bersama semua pihak, baik individu dan rumah tangga, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan juga produsen. Dirinya menjelaskan bahwa masyarakat Nabire juga harus mentaati jam buang sampah maupun jam pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan, sehingga sampah yang telah dibuang baik di sepanjang jalur hijau dan kontainer sampah di tiap-tiap kelurahan. Dan dirinya juga menekankan setiap individu wajib berkontribusi untuk mencegah penumpukan dan menjaga kelestarian lingkungan. Kesadaran ini dapat diwujudkan melalui beberapa langkah konkret, yakni mulai dari rumah tangga dengan menerapkan prinsip sampahku tanggung jawabku dengan memilah sampah organik dan anorganik sejak dari sumbernya. Masyarakat juga kembali diajak untuk mewujudkan lingkungan yang lebih sehat dan bersih dengan disiplin mengelola atau membuang sampah.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
3: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
2: Emang kenapa sis?
3: Tidak baik untuk kesehatan.
4: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
5: Ya, pendengar, Anda masih bersama siaran kami Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi, tepat pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Serui, Wamena, Nabire, Boven Digul. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 1.
1: Gerakan membangun Papua.
2: Membangun Papua. Pro 1 RRI.
3: Baik, selamat pagi bagi Anda sekalian. Salam jumpa kembali bersama kami RRI Merauke dalam paket dialog interaktif Gerakan Membangun Papua GMP siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 1 untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Dan tentunya kami juga menyapa buat semua pendengar dan juga pemirsa yang berada di Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, dan Bovendigul. Kami berharap Anda juga untuk pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya sudah siap untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 1 Papua hari ini. Dan topik kita untuk pagi hari ini adalah Kampung Mandiri Indonesia Maju, yang kita akan bahas kurang lebih 1 jam ya dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 1 Papua GMP. Dan tentunya konsep kemandirian yang terstruktur ketika penghasilan, kemudian kebutuhan dasar serta SDM masyarakat kampung tercukupi dan pemerintahan kampung pun juga kuat. Kita ingin ketahui apakah 20 distrik dan juga 179 kampung yang ada di Kabupaten Merauke sudah memenuhi target ya sebagai kampung mandiri apa belum. Dan hari ini kita akan membahas bersama ya yang sudah hadir di studio podcast RRI Merauke. Saya sapa dulu pagi hari ini, selamat pagi dan selamat datang. Yang pertama, selaku Kepala Seksi Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Kampung, Ibu Yvonne Anatan SSMAP. Sehat Bu hari ini Bu?
4: Sehat Bu Deci, selamat pagi. Selamat pagi juga untuk para pemirsa dan pendengar RRI di mana saja berada.
3: Baik, terima kasih untuk kehadirannya Ibu untuk ya hari ini ya. Dan juga Kepala Kampung Harapan Makmur Distrik Kurik Bapak Sutanto. Sehat Pak?
5: Alhamdulillah sehat Mbak Deci.
3: Oke, ini dari Kurik ya menuju ke Merauke.
5: Harapan Makmur ya.
3: Bagaimana situasi? Betul, situasi di sana pagi hari
5: aman,
3: ini.
5: Aman, ya, aman, aman, damai.
3: Perjalanan aman juga ya.
5: Aman, aman, nyerka dingin sekarang.
3: Baik, kita akan membahas untuk pagi hari ini ya, dan juga kami akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami dalam program acara GMP melalui atensi Anda di SMS dan juga WhatsApp 0852-7511-2433. Atau juga nanti Anda bisa langsung komentar pada saat live-nya berlangsung acara kami hari ini di YouTube RRI Merauke, atau bahkan juga bisa melalui jalur telepon di 0971 3330745. Baik, kita akan membahas satu persatu nih ya, Ibu dan Bapak ya. Dan kita berharap Bapak Kadis bisa hadir ya, mudah-mudahan bisa mengikuti juga. Dan kita akan membahas dulu terkait dengan 179 kampung yang ada di Kabupaten Merauke ini ya. Oke, apakah Ibu sebagai Kepala Seksi Kerjasama dan juga Pembangunan Kawasan Kampung, tentu ini berkaitan dengan kolaborasi, kemitraan dan juga pembangunan kawasan ya Ibu ya, yang menjadi area tupoksi dari Ibu sendiri ya di dinas. Oke, nah melihat keadaan kampung kita ini ya, dan juga tentunya program-program pemerintah ya, mulai dari program nasional sampai ke provinsi dan kampung-kampung. Nah, sejauh ini boleh Ibu juga sampaikan ya, kerjasama seperti apa yang paling efektif untuk membangun kawasan kampung? Kemudian apakah ada juga terciptanya kolaborasi ya untuk juga membuat pelayanan di kampung-kampung ya, kebutuhan dasar masyarakat ini juga tercukupi. Oke, saya persilakan kepada Ibu.
4: Ya, baik, terima kasih Mbak Desi dan semua pemirsa dan pendengar RRI. Memang 179 kampung di Kabupaten Merauke yang tersebar di 20 distrik ini, kalau dari sisi pembangunan, dari aksesibilitasnya adalah kampung yang sangat sangat sulit kita jangkau. Tapi seperjalanan dalam tahun

0: sampai 2026 ini kan pemerintah itu baik dari pusat maupun provinsi maupun daerah merancangkan program-program dan kegiatan yang memang mengarah kepada tujuan kalau lokusnya desa atau kampung karena kita otonomi khusus lebih dikenal dengan sebutan kampung itu mengarah pada penguatan ekonomi.
1: Okay.
0: Memang saat ini pemerintah sudah mulai berubah mindsetnya. Yang dulu kita pemerintah itu lebih banyak fokus bahwa program pemerintah itu berpusat pada pemerintah aja yang merencanakan. Tetapi sekarang pemerintah sudah membuka diri, sudah lebih banyak welcome dengan pola kemitraan, kolaborasi dengan semua pihak. Bahkan saat ini kampung-kampung, pemerintah kampung juga diarahkan untuk membuka diri melalui kerjasama. Jadi pemerintah kamu harus bisa lebih inovatif dalam membuka kerjasama dengan pihak siapa saja sih. Saat ini untuk 179 kampung, pemerintah kampung mungkin kalau masyarakat tahu bahwa banyak tuh pemerintah kampung tidak terlalu bergerak. Tapi pada hasil kami mengevaluasi kinerja pemerintah kampung sampai tahun 2025 melalui melihat status kemajuan dan kemandirian kampung melalui indeks desa, pemerintah kamu sudah mulai bergerak, melakukan kerjasama. Baik dengan pihak selain pemerintah, juga bekerjasama dengan pihak swasta melalui bank-bank, juga dengan pihak perusahaan melalui CSR, juga dengan pihak LSM. Dan ini juga kita memberikan push bahwa pembangunan kampung saat ini memang kita lihat dari pendanaan, sisi pendanaan kan efisiensi penganggaran pemerintah saat ini sebenarnya ditujukan kepada kemandirian kampung. Jadi memang sebagai kepala kampung atau pemerintah kampung itu memang harus dituntut kreativitas dan inovasinya. Begitu Pak Desi.
1: Baik, dan tentunya yang dimaksud dengan kemandirian kampung ini bukan berarti kampung tidak mau menerima bantuan sama sekali ya.
0: Iya, benar.
1: Tapi bagaimana SDM dan SDA yang ada di kampung itu dikelola dengan baik, seperti ya, itu ya. Dan itu berlangsung secara kontinu ya, terus-menerus. Oke, baik. Nah, ini dari Ibu ya, selaku Kepala Seksi dan tentunya dari Dinas PMK sendiri ya, yang menjadi tolak ukur ya, kampung mandiri versi dari PMK dan tentunya juga program nasional tidak secara keseluruhan juga harus merata ya dikelola atau dilaksanakan di kampung-kampung karena juga melihat bagagaimana keadaan daripada SDM dan SDA yang saya maksudkan tadi ya, seperti itu ya. Bagaimana nih Ibu tanggapannya?
0: Iya, Mbak Desi, kan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah kampung sendiri sekaligus menilai sampai sejauh mana pemerintah kampung mengelola, mengoptimalkan semua sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di kampung dengan menggunakan pendanaan yang ada. Karena sekarang kan kampung punya sumber dana itu ada dua, satu dari pemerintah pusat itu dari dana desa, dan dari pemerintah daerah itu dari alokasi dana kampung. Nah, dua sumber dana ini memang dikelola oleh pemerintah kampung semaksimal mungkin dengan semua sumber daya yang ada. Baik dari manusianya, masyarakat sendiri, maupun dari potensi sumber daya alam yang ada. Nah, terkait program-program pemerintah, kalau untuk saat ini, kalau kita bicara saat ini tuh ada program pemerintah untuk pengembangan kawasan pedesaan sesuai dengan tupoksi saya. Itu di Kabupaten Merauke, ini salah satu kabupaten dari seluruh provinsi Papua, ya jadi seluruh tanah Papua hanya Kabupaten Merauke, yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah pusat, oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dari 32 lokasi di seluruh Indonesia, salah satunya Kabupaten Merauke. Jadi program pembangunan kawasan pedesaan. Nah, program ini menitikberatkan pada 44 kampung, ada di wilayah distrik Kurik, distrik Malin, distrik Tanah Miring, dan distrik Semangga. Memang program ini menitikberatkan bahwa potensi yang dikembangkan adalah pertanian, tetapi ada juga komoditi pendukung lainnya sesuai dengan produk unggulan dari desa atau kampung tersebut. Memang program ini baru kita rencana, baru Sebenarnya kalau orang mendengar kenapa baru program ini ada, sebenarnya program ini sudah ada sejak tahun 2018. Dan puji Tuhan pemerintah Kabupaten Merauke memang betul-betul mampu selama 5 tahun yang lalu, dan kita diberikan apresiasi oleh Bappenas dan juga oleh pemerintah pusat sehingga program ini masih berlanjut sampai 2029. Gitu Mbak Desi.
1: Oke, ini berkaitan dengan program unggulan ya, karena seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu sendiri juga bahwa ada kebijakan. Nah, ini 179 kampung yang ada di Kabupaten Merauke, tentunya juga pemetaannya masing-masing ya, terkait dengan potensi daripada kampung-kampung itu sendiri. Nah, sejauh ini nih program-program dari PMK sendiri ya yang sudah berjalan dan juga melihat ya kemajuan dari kampung masing-masing, mungkin Ibu juga bisa sampaikan kepada kita semua bagaimana pemetaannya ya, sehingga pelayanan untuk dana bantuan itu baik dari pemerintah nasional maupun juga dari kabupaten itu benar-benar dirasakan manfaatnya ya sampai saat ini juga. Silakan Ibu.
0: Iya, memang pemerintah pusat saat ini kan yang tadi saya sampaikan, ada kita mau mengevaluasi kemajuan dan kemandirian desa di seluruh Indonesia. Nah, untuk mengevaluasi kemajuan dan kemandirian desa di seluruh Indonesia itu kita mengenal namanya indeks desa. Dari indeks desa itu ada kategori-kategori desa. Jadi ada desa sangat tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Dan puji Tuhan dari evaluasi pemerintah pusat di tahun 2025 yang ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Desa PDT nomor 343 tahun 2025 itu Merauke ini ada 3 kampung mandiri, kategori kampung mandiri. Dan dari evaluasi dari dari beberapa indikator, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, ekonomi, penyediaan sarana prasarana kehidupan sosial, ada perumahan, air bersih, aksesibilitas, itu kita masih ada tertinggal 20 kampung sangat tertinggal. Ya, dan memang saat ini kita perlu memberikan apresiasi sangat baik dan kepada Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati Kabupaten Merauke yang merubah pola pendekatan pembangunan di Kabupaten Merauke. Nah, dalam perencanaan pemerintah Kabupaten Merauke di tahun 2027 sudah merujuk kepada desa-desa sangat tertinggal dan tertinggal. Jadi sudah lebih lokusnya, sudah lebih tepat. Jadi bagaimana pengembangannya kepada sasaran misalnya di daerah Distrik Wan, Distrik Kontuar, Distrik Tabonji, distrik-distrik yang masih kategori kampung sangat tertinggal itu akan lebih pendekatannya di tahun perencanaan pembangunan di tahun 2027 lebih kepada desa-desa itu sangat tertinggal dan tertinggal.
1: Oke, baik. Jadi ini pekerjaan besar juga ya, karena masih ada sekitar 20-an ya desa yang membutuhkan pembangunan secara keseluruhan seperti itu. Oke. Nah, pembangunan di sini kan juga dimaksudkan bukan hanya pembangunan fisik ya, tapi kepada bagaimana SDM masyarakat setempat juga. Ini bisa setidaknya mungkin dengan masyarakat di kota tidak terlalu begitu bersaing, tetapi ada memang hal-hal yang istilahnya itu sebagai kualitas daripada masyarakat kampung ini tercukupi seperti itu ya. Nah, ini bisa juga Ibu sampaikan ya sejauh ini ya terkait dengan keseimbangan pembangunan sendiri, baik itu pembangunan fisik maupun juga keseimbangan daripada kualitas SDM. Nah, pasti juga ada program-program nih. Seperti apa nih Bu?
0: Iya, kita dalam tahun rencana tahun 2027 itu Dinas PMK memang karena sesuai tusi kami di dinas itu kan tusinya pemberdayaan masyarakat dan kampung. Jadi pemberdayaan masyarakat yang diarahkan di sini lebih banyak kepada pemberdayaan masyarakat ke arah penguatan ekonomi. Jadi melalui penganggaran dana desa, kan di dana desa itu ada prioritas penggunaan dana desa, 20% itu kepada ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan itu diarahkan kepada bagaimana masyarakat mengelola potensi yang ada, ya produk unggulan yang ada di kampung itu untuk menguatkan ekonominya. Jadi basis ekonomi masyarakat yang paling kecil adalah keluarga. Jadi sebenarnya yang dikuatkan dulu keluarga. Karena kalau basis ekonomi keluarga dikuatkan, berarti pendapatan akan berpengaruh kepada pendapatan masyarakat di kampung, seperti itu. Dan pekerjaan ini bukan hanya dilakukan oleh dinas PMK, ini dilakukan oleh semua OPD teknis yang mengarah kepada penguatan ekonomi. Baik itu misalnya dari koperasi, dari dinas transmigrasi, dari perikanan, dari tanaman pangan, ketahanan pangan juga. Jadi ini menjadi satu kerja pola kolaborasi. Jadi masing-masing OPD dengan program kegiatan prioritas yang lokusnya ke kampung-kampung. Memang itu diarahkan seperti itu, Mbak Desi. Terima kasih.
1: Oke, nanti kita akan ngobrol lagi bersama dengan Ibu Yvonne ya, terkait bagaimana kebutuhan daripada kampung-kampung kita ya, yang tadi juga Ibu sampaikan bahwa ada sekitar 20-an kampung juga masih jadi PR nih, dan dinas PMK juga ya, untuk bagaimana mendobrak supaya sama sejajar dengan rekan-rekan atau warga-warga kampung lain yang sudah maju. Nah, kita tanya dulu sama kepala kampung nih ya, yang tentunya hadir di studio mewakili semua kepala-kepala kampung yang ada ya di distrik Merauke ini sendiri, dan juga kita ingin ketahui keadaan kampung sendiri nih, terutama untuk di kampung Harapan Makmur ya, distrik Kurik. Oke. Nah, ini keadaan kampung di sana seperti apa, lalu juga masyarakat ya, ketika keterlibatannya dibutuhkan untuk kemajuan kampung dan juga tentunya menjalankan semua program nih ya, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, ini seperti apa nih Bapak Kepala Kampung?
2: Terima kasih Mbak. Menjawab pertanyaan tadi, mungkin saya tidak bisa mewakili untuk seluruh kampung ya.
1: Pastinya saya, harus
2: iya untuk Harapan Makmur saja. Untuk
1: karena kampungnya masing-masing ya.
2: Nah, kebetulan kampung Harapan Makmur itu terletak di sekarang ini ya, pusat pemerintahan distrik. Kemudian apalagi sekarang terletak di pusat pemerintahan provinsi yang ke depan. Sekarang mobilitas masyarakat itu sangat luar biasa, kalau di kemudian juga akan memberi dampak perubahan ekonomi, tapi juga perubahan sosial.
1: Betul.
2: Yang tadi dipertanyakan apa tentang Kampung Harapan Makmur itu kan masih 80% petani ya.
1: Oke, 80% ya Pak ya?
2: Masih petani, 80% ekonomi di sumbang berguliran ekonomi itu masih paling besar dominasi dari ekonomi. Maka kami dari masyarakat Kampung Harapan Makmur sepakat masih produk unggulan yang kita tekankan sekarang masih pertanian. Walaupun kita sudah harus merubah karena mau tidak mau dari agraris nanti akan berubah karena letak ya provinsi mungkin akan ini. Kemudian dari Kampung Harapan Makmur yang sekarang penduduknya 3.000 lebih ya, kakaknya sekarang 902 itu untuk yang asli ya. Lalu pendatang yang kos, kemudian penduduk yang bermukim itu 1.030-an.
1: Oke.
2: Untuk kakaknya, kemudian hal-hal lain yang mungkin kita sekarang baru mulai bergerak, saya kebetulan 2027 itu sudah berakhir masa jabatan, sehingga saya 7 tahun. Kalau yang dipertanyakan tentang masyarakat apakah partisipasinya sekarang bagus apa belum, ya untuk kita bisanya hanya mengoptimalkan. Kita hanya bergerak untuk optimal menggerakkan masyarakat. Dan kebetulan begitu saya dilantik, kemudian saya membentuk tim teman-teman, karena dulu saya tanya ke perangkat ya, dulu saya masuk ke situ kan masih perangkat yang ini, dana yang ada itu berapa, dia bilangnya nol gitu. Sehingga saya membentuk tim itu, membentuk tim namanya tim sukarela untuk survei. Ketika hasil survei itu saya mendapatkan masukan, dokumen-dokumen, kemudian saya memutuskan membuat visi ya. Visinya itu untuk membangun Kampung Harapan yang posisinya seperti itu, mau tidak mau hanya untuk bergotong royong, nggak bisa untuk dengan modal kampung saja. Akhirnya visi saya utamakan terciptanya kerja bersama untuk membangun kampung. Kemudian dengan kerja bersama itu, ketika ada program-program seperti Bu Ivon dari pemerintah untuk menggerakkan ekonomi lewat BUMK, mungkin ya, saya tidak tahu persisnya, yang eksis ya untuk BUMK mungkin termasuk di Harapan Makmur. Bahkan koperasi itu sekarang satu-satunya yang ada di Papua Selatan ya, yang sudah berjalan. Kemarin kita hitung-hitungan untuk apa, walaupun belum bisa dibagi karena kita masih mengembangkan. Kita kemarin mendapat, hanya kan kita hanya baru pertama, masih mengembangkan aset, kita belum berhitung tentang hasil, itu masih tersisa laba bersih itu 43 juta dalam kurun hanya 6 bulan. Itu koperasi itu kan nggak bisa dalam bentuk hanya modal, dibutuhkan kerja bersama. Jadi meskipun saya belum bisa mengatakan itu berhasil, tapi minimal sudah ada pergerakan. Yang dulu itu apa, jalan-jalan apa namanya, becek dibiarkan oleh masyarakat menunggu pembangunan kampung. Kalau sekarang, kalau mungkin kita datang ke Harapan, meskipun masih ada beberapa jalan yang ini, tapi relatif lebih banyak, dan itu melalui kerja bersama. Jadi saya kira masing-masing kampung berbeda-beda, namun saya dalam hal ini hanya menyampaikan yang ada di Harapan. Mungkin sementara begitu.
1: Oke, ya, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sutanto, bahwa memang kehadiran Bapak di sini bukan mewakili seluruh kebutuhan dari masyarakat kampung, tetapi setidaknya kita ketahui keadaan kampung sekarang, contohnya dari Kampung Harapan Makmur ya. Mudah-mudahan ini menjadi juga tolak ukur bahwa wajah kampung kita sudah jauh lebih baik seperti itu. Oke, nah, terkait dengan apa yang tadi Bapak sampaikan juga ya, bahwa Kampung Harapan Makmur ini juga keberadaannya itu ada di letaknya ya saat ini di wilayah Provinsi Papua Selatan juga ya. Oke, apakah ini tidak ada perbedaannya antara dulu masih benar-benar terpisah ya dari pemerintahan, nah sekarang sudah ada nih istilahnya jumlah penduduk juga bertambah ya dengan masyarakat di kampung sana. Nah ini secara boleh disampaikan juga, ekonomi apakah juga berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat di kampung sana? Kemudian juga infrastruktur di kampung sendiri selain sekolah, mungkin dari bidang pendidikan ya, kemudian kesehatan, puskesmas, apa kira-kira yang dibutuhkan dari Kampung Harapan Makmur saat ini?
2: Oh iya Mbak Desi, kalau ditanyakan perubahan, apakah ada perubahan? Sangat. Perubahannya itu sangat berubah sekarang dengan adanya Papsel atau Papua Selatan yang berada di Distrik Kurik atau kebetulan berdampingan dengan Kampung Harapan Makmur. Yang jelas jumlah apa ini penduduk yang tinggal ya, yang tinggal bukan penduduk asli Harapan itu berlipat-lipat, dari misalnya hari, minggu, ke bulan itu terus selalu bertambah dan meningkat. Kemudian kalau sekarang perumahan atau kos ya, sekarang masih ya, sekarang orang Harapan tanah itu menjadi harganya sangat mahal, minimal untuk kebutuhan pokok tentang perumahan. Sekarang kos-kosan itu sekarang, bahkan kemarin saya di bel dari apa kepala dinas pertanian kalau tidak salah, itu Pak tolong di apa kendalikan harga kos-kosan di Harapan sampai apa setinggi itu gitu. Okay. Nah itu kan karena permintaan untuk tinggal dengan yang tersedia itu belum mencukupi, sehingga harga kos di sana mungkin melebihi jauh dari kota. Kemudian kalau perekonomian jelas sekarang orang apa catering atau ini sekarang sudah mulai bergeser dari hanya dulu ke sawah ke ini sekarang sudah menyiapkan kios-kios makanan, kemudian catering-catering di rumah untuk pekerja di apa ini. Sekarang pembangunan infrastruktur kan juga terpusat di ini apa di KTM ya, pusat kota provinsi. Jadi sangat-sangat berubah. Kemudian bagi warga Harapan Makmur ini ada juga untung dan ruginya. Untungnya sekarang perekonomian berjalan lebih giat, tapi secara sosial juga dampaknya juga harus diwaspadai karena sistem apa orang datang, kemudian kita tidak tahu karakter aslinya, kemudian ketika datang berbaur dengan masyarakatnya juga kadang-kadang berbeda cara apanya. Kan kalau orang pendatang yang di Kampung Harapan ini kan mayoritas masih trans ya. Mm-hmm. Kemudian ketika masuk kan menjadi heterogen, yang tadinya cukup pemukim, kemudian ini berubah menjadi heterogen. Jadi sistem sosialnya juga akan nanti akan bergeser. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Kita juga mengimbau ke masyarakat, terutama pendatang, untuk apa mendaftarkan minimal keberadaannya KK, kemudian ini supaya kita bisa sementara mungkin itu.
1: Ya. Oke, seperti apa yang tadi Bapak sampaikan ya, bahwa kalau dari ekonomi itu income-nya berpengaruh besar ya, terkait dengan saat ini sudah ada di pemerintahan Provinsi Papua Selatan ya, karena sudah ada di sana. Oke, nah ini ekonomi aman. Terkait dengan keamanan nih, mungkin juga ada melakukan kerjasama ya, sehingga memfilter juga seperti tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak sendiri ya, bahwa kita tidak tahu nih terkait dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dan juga karakter masing-masing nih, antara dari kota ke kampung ya, ataupun sebaliknya. Ini bagaimana nih, mungkin di pemerintahan kampung juga ada membuat program atau sudah mulai merencanakan ya terkait dari sektor keamanan sendiri seperti apa nih Pak?
2: Oh iya, iya tadi saya lupa untuk sektor keamanan. Memang betul ini Mbak, ini kita menjadi memiliki atensi secara khusus untuk datangnya apa ini artinya penduduk baru ya, penduduk baru. Kebetulan memang memberi dampak yang cukup apa ini ya mohon maaf misalnya mabuk itu kan awal-awal perubahan itu ya, orang datang begitu Papua Selatan dinyatakan untuk mulai beroperasi itu kan langsung ini itu memang ada, terutama kalau ada kegiatan-kegiatan musik malam itu menjadi atensi kita. Kebetulan saya terima kasih kepada aparat keamanan di Harapan, terutama polisi, mau didatangkan jam berapapun, kebetulan siap. Jadi saya misalnya pas jatah, saya itu dapat jatah ronda malam Kamis misalnya, itu ada teman, ya ada teman yang cukup selalu mendampingi saya ketika ada masalah. Nah, itu memang ada dampaknya cukup besar. Tapi juga bukan berarti itu hanya diambil negatifnya saja, tapi itu mungkin baru mau penyesuaian ya. Baru mau penyesuaian beradaptasi dengan orang yang diharapkan. Tapi sampai saat ini masih sangat terkendali, kebetulan proaktifnya dari Bapak Polisi, Bapak Babinsa, di sana juga Bapak dan Pos Ramilnya juga atensinya ke kita cukup bagus, mau jam berapapun. Ketika kita butuhkan pasti datang. Jadi sementara ini kalau kolaborasi tentang keamanan pun kita relatif sudah lumayan bagus lah. Mungkin begitu.
1: Oke, intinya adalah koordinasi yang baik terus ya, supaya tetap berjalan seperti itu. Nah, kalau dari Kampung Harapan sendiri ya, terkait dengan pemerintahan kampung punya program Pak. Ini kira-kira yang menjadi prioritas saat ini dan juga masih terus dilaksanakan dari Harapan Makmur apa saja nih Pak? Program pemerintahan.
2: Oh iya, gini. Untuk kerjasama dengan masyarakat ya, atau partisipasi masyarakat kan relatif sekarang sudah lumayan bagus. Kemudian Kampung Harapan ini sekarang menjadi sentra metropolisnya Papua Selatan. Kemudian BUMK atau Badan Usaha Milik Kampung ini kan menjadi tumpuan karena koperasi ya, nanti kedepannya koperasi kan menjadi tumpuan harapan untuk pengendalian ekonomi kampung karena efisiensi yang tadinya satu tahun kemarin 1.286.000 sekarang kan tinggal 373 untuk DD-nya ya. Dengan turunnya itu bukan berarti kita pesimis ya, justru kita dipacu untuk lebih semangat untuk ini. Jadi prioritas ke depan saya sudah pengen ketemu menteri, saya ketemu pengen bupati, bahkan saya pernah minta RDP di di PR provinsi, saya pernah RDP, bahkan saya sudah ketemu stakeholder termasuk tentang koperasi. Pemahaman tentang koperasi bagi saya itu ternyata tidak sama dengan pemahaman dari provinsi, dari koperasi. Kalau DPR sepaham dengan saya, tapi dari pemerintahan ini belum sepaham. Mungkin saya yang salah. Kalau gini, kalau katakanlah program unggulan Kampung Harapan itu pertanian. Katakanlah kalau subsidi pertanian itu diserahkan saja ke koperasi, hitung-hitungan secara ekonomi cukup besar itu. Dan koperasi kan namanya sekarang koperasi desa ya. Dan menurut pemahaman saya, instruksi presiden nomor 9 ya kalau tidak salah, tentang koperasi ini kan memindahkan kapitalis dari sistem kapitalis yang tidak terkendali ya, menjadi sistem kapitalis koperasi yang lebih humanis dan kekeluargaan. Jadi kalau itu benar-benar setiap kampung itu koperasinya benar-benar didukung, itu saya yakin harapan saja sudah yang subsidi itu kasihkan saja ke koperasi. Saya yakin koperasi sudah akan maju, katanya kan akan didukung dari 16 kementerian, kemudian didukung dari 8 BUMN kalau tidak salah ya. Kemudian kalau itu benar-benar dilaksanakan, ditanggapi dengan serius, maka setiap kampung akan berjalan itu. Kemudian program prioritas saya memang itu, karena koperasi ini di Kampung Harapan saat ini cukup berjalan, progresnya bagus lah. Jadi program prioritas saya adalah mengembangkan sistem usaha. Di samping kita punya peternakan, kita punya 13 sapi sekarang, yang tadinya dari 8 sekarang kita punya 13 sapi yang dipelihara oleh masyarakat. Kemudian masyarakat tiap ini nanti setelah Lebaran Haji ini akan ada penarikan, kemudian dihitung berapa ininya, contohnya seperti itu. Kemudian kita punya lapak-lapak, itu retribusinya sebagian masuk ke kampung. Jadi saya ke depan minimal kalau bisa punya bank sendiri atau punya ini, punya mall, punya rumah. Kan kita punya lahan yang masih tersisa cukup ada lah gitu. Jadi kalau itu memang pemerintah suka membantu kita, terutama pemahaman tentang koperasi itu sesuai dengan saya ya gitu, sesuai dengan apa yang diangan-angan saya, mestinya setiap kampung akan mandiri lewat itu. Serahkan saja barang subsidi itu ke koperasi, tapi dengan catatan memang sementara ini masih kooptasi atau penilaian terhadap kepala kampung itu memang masih minir ya. Kadang-kadang wah ini kalau diserahkan jangan sampai nanti kepala kampungnya membuat pergerakan sendiri untuk kepentingan sendiri itu. Tapi selama kepala kampungnya itu masih visinya untuk kepentingan masyarakat, kalau koperasi ini benar-benar dikembangkan ya. Saya mengalami sendiri sudah berjalan dari Agustus kemarin, ini mau Agustus berikutnya ini bagus diharapkan. Mungkin
1: oke, baik. Yang bisa saya ya. Kalau Pak Sutanto sendiri menjadi kepala kampung sudah sejak kapan Pak? Sudah berjalan berapa tahun
2: ini? Saya ini yang terakhir. Nanti 2027 itu ini. Jadi saya kan dulu pegawai negeri ya, guru. Kemudian saya ini kan apa dipaksa-paksa oleh teman-teman untuk
1: warga kampung ya,
2: untuk menjadi kepala kampung gitu. Nah, saya kan kalau dihitung secara ekonomi saya ini apa bunuh diri karena saya pegawai negeri golongan 4. Terus kalau dihitung ya juta-juta lah. Kalau jadi kepala kampung itu hitungannya hanya 3.100.000.
1: Okay.
2: Itu pun selama 3 tahun saya enggak boleh terima gaji negerinya. Tidak boleh terima gaji kampungnya.
1: Oh ya. Yeah.
2: Kita hanya gaji negeri yang di apa potong sertifikasinya hilang, jabatan hilang, fungsional saya hilang, kemudian kita kan hanya gaji pokok. Jadi karena itu dipaksa-paksa itulah. Kemudian saya dulu juga sampaikan ke istri saya, kalau istri saya mengizinkan saya mau. Kalau tidak saya enggak akan mau. Kemudian istri saya apa terakhir mengatakan boleh, karena dikejar-kejar masyarakat lah, datang ke rumah untuk ayo jalan gini-gini. Karena yang kena dampak kemiskinan adalah istri saya.
1: Okay.
2: Kebetulan pas saat itu anak saya
1: ada pengurangan ya sedikit.
2: Ya kebetulan anak saya kan relatif sudah apa lepas dari tanggung jawab. Saya. Jadi semua anak-anak saya sudah. Jadi saya tinggal satu tahun ini satu tahun ini ya efektifnya satu tahun ini. Nanti 2027 sudah habis. Jadi ya mudah-mudahan dan saya percaya saya tetap apa namanya berprasangka bagus terhadap masyarakat bahwa setelah saya pun saya yakin akan berjalan bahkan mungkin bisa lebih baik karena apa tidak ada manusia yang pengennya itu jelek gitu.
1: Nah ini Bapak satu periode atau dua periode Pak?
2: Karena saya sekarang sudah umur 64 tahun ya. Nanti kalau tahun berikut ini kan sudah 65 tahun. Kalau saya kemudian berlanjut kan 73 tahun.
1: Okay.
2: Mungkin saya sepakat dengan istri saya satu periode saja. Oh, kan okay. Teman-teman bilangnya, cobalah yang penting ada perubahan dulu. Terus saya janji yang penting satu periode saja. Itu makanya saya berjanjiannya satu periode dan saya juga pengen apa menyenangkan hidup saya sendiri di masa tua.
1: Baik, tapi yang pastinya juga kepercayaan warga kampung juga melihat bagaimana kinerjanya Bapak ya. Jadi itu bukan Allah, sebuah bukan jangan sebuah jelas, keterpaksaan ya Pak ya, tapi
2: terlalu apa kier ya.
1: Tapi yang pastinya kerelaan hati Bapak untuk bagaimana bisa memimpin warga kampung jauh lebih baik lagi seperti itu. Buktinya sampai saat ini juga masih tetap berjalan gitu ya Pak ya. Oke,
2: Alhamdulillah.
1: Baik, kita nanti akan kembali ya, pendengaran juga pemirsa, dan tentunya juga beberapa atensi sudah ada yang masuk ya untuk pagi hari ini berinteraksi bersama kami dalam program acara GMP. Dan kita akan lanjut lagi untuk dialog interaktif GMP setelah yang berikut ini.
3: 92,1 Prado FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, kerungu kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Nanya lagu apa kita, Pak C?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di InHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
12: Kanal Kenangan RRI
5: bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

0: Jazz Channel. Available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media, Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel. Jazz up your life.
1: Baik, masih dalam program acara GMP Gerakan Membangun Papua langsung dari Pro 1 RRI Merauke dengan topik kita adalah Kampung Mandiri Indonesia Maju, dan tentunya masih bersama dengan Kepala Seksi Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Kampung Ibu Yvonne dan juga Kepala Kampung Harapan Makmur Distrik Gorik Bapak Sutanto. Ya, kita ke beberapa atensi dulu ya Bapak dan Ibu ya yang sudah berinteraksi untuk pagi hari ini. Selamat pagi narasumber. Ya, ini dari Pak Endi di Asmat. Terima kasih Pak Endi untuk atensinya. Ya, apa program prioritas Dinas PMK tahun 2026 dalam membangun kampung di Papua Selatan? Kemudian yang berikutnya, kita langsung aja ya dua atensi yang sudah dikirimkan. Selamat pagi narasumber. Ya, apa tantangan terbesar Dinas PMK Merauke dalam membangun kampung saat ini dari Ibu Lili di Jayapura? Terima kasih Ibu Lili untuk atensinya. Baik, ini kayaknya ke Ibu Yvonne Sumuan, tapi nanti juga akan dilengkapi sama Pak Sutanto ya. Silahkan Ibu, kita ke pertanyaan yang pertama dari Pak Eni dulu di Asmat nih, program prioritas dari Dinas PMK.
2: Iya. Baik, saya sapa Pak Endi di Asmat dan pemirsa dan pendengar RRI. Izin mewakil Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Merauke. Kami Dinas PMK Kabupaten Merauke itu ada 3 bidang dan 1 sekretariat. Bidang pemerintahan kampung, kedua bidang pemberdayaan masyarakat, dan ketiga itu bidang penataan dan kerjasama kampung. Nah, untuk program prioritas kami di tahun 2026 sesuai IKU kami, IKU Dinas PMK itu indeks desa. Jadi semua program kegiatan kami itu diarahkan untuk mewujudkan kemajuan dan kemandirian desa di 109 kampung ini, Kabupaten Merauke. Untuk tahun 2026, kami masih tetap pada tusi kami. Yang pertama, kalau dalam pemberdayaan masyarakat itu lebih mengarah kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tahun 2026 ini kita fokus kepada pemberdayaan badan usaha milik kampung atau kalau Indonesia mengenal BUMDES. Kemudian pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lain. Kalau untuk kawasan pedesaan tadi, untuk program pusat kita mengarah kepada pemberdayaan ekonomi berbasis badan usaha milik kampung bersama. Jadi kalau ada BUMDES, ada BUMDESMA. Jadi ada BMK, ada BMK bersama. Kemudian kita mengarah kepada pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat adat. Jadi kita tidak hanya melihat kampung-kampung OAP, tapi juga untuk orang asli Papua. Jadi pengembangan ekonomi masyarakat berbasis orang asli Papua itu juga ada program di kami. Kemudian masih pada bagaimana mendampingi, memfasilitasi dan membina pemerintah kampung terhadap pengelolaan dana desa dan alokasi dana kampung. Itu masih dalam perencanaan pembangunan di kampung, masih, dan fokus juga pada peningkatan kapasitas pemerintah kampung dan juga kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di kampung. Kita juga sejak tahun 2025 kita juga punya satu program prioritas yaitu tentang bagaimana menata desa. Nah, menata desa ini kita fokus kepada mendukung program pemerintah Provinsi Papua Selatan, ya, dari sisi kewilayahan adat ini. Jadi kita tahun 2025 sampai tahun 2026 ini kita ada pemetaan wilayah kesatuan masyarakat hukum adat. Dan puji Tuhan, ini saya baru kembali nih, Mbak Desi, dan semua ini kita baru kembali dari bagaimana mendampingi masyarakat melihat bahwa keberadaan masyarakat adat itu penting. Itu. Jadi selama ini kan pembangunan itu sedikit mengesampingkan suara dari masyarakat adat. Jadi ini sekarang puji Tuhan dalam kepemimpinan Pak Bupati, Pak Yosep Gepse dan Ibu Wakil Bupati Ibu Fausun ini merubah mindset itu. Jadi mengikutsertakan masyarakat adat juga terlibat dalam perencanaan pembangunan. Memang di tahun ini kita lagi fokus dan ini akan berlanjut sampai tahun 2029. Jadi pemerintah kabupaten memang menyediakan pendanaan dari sumber dana otonomi khusus untuk pemetaan wilayah adat. Jadi bukan hanya sekedar menghasilkan peta wilayah adat, tetapi kita akan mengarah kepada bagaimana pola pendekatan pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat adat. Itu program prioritas kita di tahun 2026, Mbak Desi.
1: Baik, ya. Sudah terjawab apa yang sudah disampaikan oleh Pak, pertanyakan oleh Pak Endi ya. Baik, ini ke Ibu Lili di Jayapura, tantangan terbesar dari Dinas PMK. Ya, mungkin juga sekalian nih ya, terkait dengan kolaborasi dari dinas dengan masing-masing ini ya, kepala kampung, aparat kampung, tantangan yang mungkin menjadi evaluasi untuk terus dilakukan pembenahan sampai saat ini. Silakan Ibu nanti ditambah oleh Pak Sutanto.
2: Iya, baik, Mbak Desi dan Ibu... Ibu Lilis ya? Ya, Ibu Lili di Jayapura. Izin Ibu, tantangan terbesar kita semua kalau untuk di tanah Papua itu pertama aksesibilitas. Program pemerintah memang yang harus dilakukan untuk kita kalau bicara pemberdayaan ekonomi, masyarakat di kampung mau menjual hasil usaha itu dengan jangkauan transportasi, jalan yang masih rusak dan lain-lain itu menjadi persoalan besar. Dan itu memang harus menjadi perhatian kita bersama. Memang kita di Kabupaten Merauke ini kita bersyukur pola pendekatan perencanaan pembangunan sejak tahun 2026 ini berubah. Jadi dalam kepimpinan Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati kita berubah. Jadi kita lebih menguatkan dulu tentang aksesibilitas, kemudian dari bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Tantangan lain itu yang dari sisi, kalau dari pemerintah kampung ini, yang tadi mungkin disinggung oleh Pak Kampung ini sumber daya. Hmm. Ya. Kompetensi, kapabilitas pemerintah kampung itu memang perlu kita dukung, karena itu memang dinas PMK ya, karena sejak tahun 2025 sampai tahun 2026 ini kita masih pada posisi efisiensi anggaran baik dari pusat, provinsi sampai juga imbasnya ke daerah. Jadi peningkatan kapasitas untuk pemerintah kampung itu kita agak sedikit sulit karena pendanaan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga memberikan ruang tadi kolaborasi dengan teman-teman dari luar, ya misalnya teman-teman LSM, juga mereka mendukung itu. Kemudian contohnya ada beberapa LSM yang dari sisi program pemberdayaan masyarakat khusus untuk ekonomi, mereka juga mendampingi pemerintah kampung untuk peningkatan penguatan kapasitas masyarakat desa, gitu, masyarakat kampung dalam sisi pemberdayaan ekonomi. Kemudian kalau dari sisi masyarakatnya, nih masyarakat sekarang kan dengan media sosial ini, betul, masyarakat semakin smart gitu. Jadi kita pemerintah juga sering dikritik gitu, tapi pada dasarnya kritik masyarakat itu penting untuk kita bisa mengevaluasi sampai sejauh mana sih program kita ini memberikan dampak gitu, baik dari, kan kita selalu pemerintah tuh berharap bahwa dampak itu positif saja, padahal sebenarnya ada dampak negatif yang perlu kita evaluasi untuk mempertegas perencanaan program maupun kegiatan-kegiatan kita ke depan. Memang kita tidak bisa mengaku diri bahwa kita sudah paling sempurna pemerintah gitu. Karena itu mungkin kita bisa merubah mindset kita dalam perencanaan pembangunan bahwa kita perlu orang lain, kita perlu masyarakat, kita perlu mitra lain, swasta, pihak LSM, agama juga kita penting untuk melihat masukan-masukan dari tokoh-tokoh agama. Kemudian yang penting juga adat. Jadi kita harus membuka diri sebenarnya. Itu memang mindset ini kita harus rubah. Jadi kita cara berpikir perencanaan yang dulu kita rubah dengan mindset yang baru bahwa semua orang terlibat, bukan hanya pemerintah. Demikian.
1: Baik, ini dari Ibu Ivon ya. Kita ke Bapak Kepala Kampung nih, Pak Sutanto, yang menjadi hambatan mungkin sampai saat ini sehingga boleh dibilang programnya belum maksimal untuk berjalan nih. Oke, silakan Pak.
3: Iya, kalau menurut saya ini pendapat pribadi ya.
1: Oke. Okay. Pendapat pribadi. Pendapat dari warga nih, Pak ya.
3: Pribadi saya gini. Pembangunan di kampung itu kan berpusat pada kepala kampung ya. Kepala kampung itu apa? Di samping dia penentu kebijakan, dia juga otoritas pengguna anggaran. Mm-hmm. Jadi menurut saya yang bisa menggerakkan atau bisa berjalannya pembangunan itu menurut saya kualitas kepala kampungnya, menurut saya.
1: Okay.
3: Kemudian kualitas kepala kampung itu ditentukan oleh masyarakatnya. Ketika masyarakatnya itu tidak terpengaruh ya, tidak terpengaruh oleh hal-hal lain, contohnya begini. Jadi pertama itu kan menurut saya ini kepercayaan masyarakat dulu kepada seseorang. Kadang-kadang kepala kampung itu dipilih oleh banyak orang, tapi faktanya bukan karena banyaknya pilihan pribadi, karena mungkin uangnya, mungkin karena persaudaraannya. Maka itu yang masih lemah di situ. Kemudian yang kedua, ketika kepala kampung itu dipilih, itu kadang-kadang mengaitkan antara politik pemilihan kepala kampung dengan kebijakan. Contohnya, begitu kepala kampung dipilih, apanya, perangkatnya diganti semua, misalnya gitu. Itu kan karena tidak memilih, misalnya gitu. Ini sudah saya praktekkan, saya nggak ada yang saya ganti.
1: Okay.
3: Walaupun saya masuk itu oleh perangkat saya itu didiamkan. Ketika pas itu hari raya datang ke rumah, kenapa saya masuk, oh kamu diamkan gitu. Terus dia bilang, Pak menurut berita katanya mau diganti semua. Tim suksesnya Bapak, okay. Karena mau diganti semua katanya. Padahal saya sudah bilang pada teman-teman, kebijakan adalah di tangan saya, jangan pengaruhi tentang politik. Itu tidak ada hubungannya, itu yang kedua. Kemudian kepala kampung yang sekarang ini harus bisa menentukan visi yang tepat. Jadi harus merumuskan visi yang pas sesuai dengan apa yang ada di kampung ini. Kemudian setelah menentukan visi yang pas, menjalankan kebijakan itu harus proporsional. Artinya gini, mempergunakan segala sumber daya yang ada di kampung untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan atau sudah dirumuskan itu. Kemudian yang paling ini ya, yang paling apa ini mendasar itu, kepala kampung itu rata-rata takut miskin. Jadi ingin punya mobil, ingin bahkan berperilaku miskin. Contohnya gini, misalnya, bendara tolong saya berikan pusaka. Padahal pusaka meskipun 100 ribu itu kan nempel punyanya orang miskin juga di situ. Gitu. Contohnya, pribadi-pribadi seperti ini itu tidak dipungkiri masih ada di, termasuk mungkin saya juga ya gitu. Tapi masih melekat di itu. Kemudian integritas. Integritas itu kalau saya berdiskusi dengan teman, gini, ada apa namanya ungkapan setitik apa air comberan dan 1 miliar segepok uang 1 miliar gitu. Maksudnya gini, kalau satu titik air comberan ditaruh di sebotol aku, kalau saya diskusi dengan teman-teman saya sering saya sampaikan itu kalau kita tahu bahwa itu ada setitik air comberan, kan kita mau minum apa namanya ya geli atau bahkan mungkin apa jijik gitu. Tapi kalau coba segepok uang, tapi ada 10 ribuan, 1 miliar segepok uang, apa, gepokan uang. Tapi ada 10 ribu itu sebenarnya punyanya orang miskin. Kadang-kadang kita kan enggak melihat 10 ribu yang ini sebenarnya miliknya orang miskin. Ini yang mungkin apa esensi membangun ini bisa berjalan. Saya kira tidak hanya di kampung-kampung. Pemerintahan sekarang ini sudah, menurut saya ini, pribadi saya itu sudah hancur-hancuran karena tidak bisa membedakan baik buruk, integritas lah, baik buruk, benar salah, haram apa halal, itu sudah tidak bisa ini. Jadi kalau menurut saya prinsip membangun itu adalah dari kalau kampung itu kepala kampungnya, menurut saya tidak ada yang lain. Kemudian kalau sumber daya yang ada itu kita tinggal, apalagi kalau kampung pertama kali, contohnya Kampung Harapan itu kan dulu dikenal Kampung Rapat ketika saya masuk pertama itu. Kampung rapat, jadi sedikit-sedikit rapat, ini ada rapat, itu. Jadi dianggap itu. Tapi sekarang kan masyarakat baru mengetahui bahwa informasi itu harus pasti, harus benar, supaya data yang kita peroleh itu harus tepat, gitu. Nah, itu kan membutuhkan waktu, kemudian kesadaran, bahkan dulu saya masuk itu nol ya. Saya tanya ke perangkat itu, masih ada sisa uang berapa ini? Nol. Jadi masih nol gitu. Jadi, sehingga karena teman-teman yang memilih saya minta bantuan teman-teman. Kebetulan yang menggerakkan, yang meminta saya itu termasuk orang-orang yang dulu itu dianggap orang yang kalau di Kampung Harapan Mas Budi itu pernah cerita banyak profesornya tapi enggak maju-maju itu harapan lah gitu. Jadi banyak orang pinternya tapi enggak maju-maju karena terlalu banyak orang pintar. Ya kebetulan yang mendukung saya itu orang yang dikatakan terlalu banyak orang pintar tapi orang pintar yang dianggap itu kebetulan membantu saya. Ayo bagaimana caranya kita yuk bersama-sama memperbaiki.
1: Baik, itu yang menjadi harapan ya dari Bapak sebagai kepala kampung. Dan apa yang Bapak paparkan kayaknya itu idealnya ya. Idealnya seorang pemimpin yang menjadi harapan semua kampung juga ya, agar punya kualitas pemimpin yang memang betul-betul mumpuni. Baik, kita sudah di akhir dari dialog interaktif GMP Gerakan Membangun Papua untuk hari ini ya. Dan tentunya mungkin sedikit saja dari Bapak dan juga Ibu sebagai closing statement terkait dengan topik kita hari ini, yaitu Kampung Mandiri Indonesia Maju, sesuai dengan tupoksi dari Bapak dan Ibu, dan juga tentunya harapan dari Bapak dan Ibu sendiri. Silahkan saya ke Bapak Kepala Kampung lebih dulu nih. Silahkan Pak. Mungkin sedikit apa yang ingin disampaikan, silahkan.
3: Iya, harapan saya mudah-mudahan untuk khusus teman-teman Kepala Kampung, ya kita harus tetap sabar karena sekarang dana kampung sangat sedikit, tapi kalau bisa itu justru menjadi motivasi kita untuk lebih ini. Kemudian kalau harapan saya secara pribadi, ya mudah-mudahan sekarang Bu Ipon, pemerintah itu tetap bekerja keras meskipun ini untuk membantu kita-kita yang ada di bawah. Jadi supaya terutama koperasi Bu, ya. Koperasi saya tolong diperjuangkan.
1: Ya,
3: bukan diperjuangkan ini, coba dibuka saja keran apa yang instruksi presiden itu coba dilaksanakan dengan bagus yang ada di Merauke ini. Saya yakin setiap kampung pasti koperasinya bisa jalan.
1: Okay.
3: Dan ekonomi akan menjadi feodal yang ramah lah, feodal yang humanis, bukan feodal yang penting modal besar akan menggilas yang tidak.
1: Baik, oke. Okay. Baik, Ibu Ivan silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih Mbak Desi dan semua pemirsa dan pendengar RRI. Kunci kita membangun dari desa atau dari kampung itu kuncinya kebersamaan dan kolaborasi. Kita harus bisa membuka diri. Kita kalau pikir bahwa dengan pikiran kita cukup satu orang berpikir, kayaknya nggak bisa. Kita harus berpikir bersama, bertindak bersama, dan kita bertanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya pemerintah daerah, tapi pemerintah provinsi, pemerintah pusat, juga masyarakat, dan juga pihak lain. Gitu. Itu kunci untuk membangun desa yang lebih baik. Gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk kehadirannya di studio. Untuk

acara Gerakan Membangun Papua. Membangun Papua. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 1. Izakot BK, Izakot Kai. Satu hati, satu tujuan. Satu hati, satu tujuan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar, Anda masih bersama siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 11.08 waktu Indonesia Timur. Usaha mengikuti gerakan membangun Papua siaran berjaringan Korwil Nusantara 1 dan juga sekaligus menutup di Nabire pagi tadi ya bersama dengan rekan Suci Ramadhani. Ada juga Nabire siang untuk edisi siaran hari Kamis ya, 28 Mei di tahun 2026. Bersama Sofala Nelwan, Bung Abjan Adam, Operator Amcar, dan juga Bung Yan Syukur, Wadi Pemancar Radio yang menemani Anda. Apa kabar pendengar? Kami harap kita semua dalam keadaan sehat, tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tidak kekurangan apapun yang sakit atau mungkin kurang fit, semoga lekas sembuh sehingga Anda bisa kembali masuk aktivitas Anda seperti biasa bersama keluarga atau juga bersama dengan orang-orang terkasih tentunya. Nah, bersama Pusat Tengah nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan ke rundungan Anda pendengar, teman-teman hiburan dan juga berbagai informasi yang sudah kami siapkan. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
2: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
1: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
2: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
1: Bayarin ya.
2: Lah, kok gitu?

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Berapa tempat baru saja menemukan yang pendengar saat ini mantar kita pukul 11 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Pelaku pembunuhan siswi SD di Makassar ketahui sempat membuat kecoh ya, pihak kepolisian. Pelaku sempat berupaya untuk mengejar polisi dengan cara berpura-pura membuat keributan di dekat lokasi kejadian. Ia menyebut pelaku sengaja memicu kegaduhan demi mengalihkan fokus aparat, namun akibat tindakan berbahayanya yang mengancam keselamatan warga, pelaku justru langsung diringkus oleh polisi. Sebelumnya, siswi SD berinisial NU12 yang ditemukan tewas di dalam rumah kosong di Makassar, Sulawesi Selatan, polisi mengungkap pelaku pembunuhan korban merupakan tetangga korban berinisial Ika, 19 tahun. Sementara itu, ayah korban, Syarifuddin, menceritakan kesedihannya saat anaknya tidak ditemui di rumah bersama keluarga dan warga yang mencari korban sejak pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Bersama warga yang melewati rumah kosong tempat korban berada, namun tidak ada yang menyangka anak itu berada di dalam bangunan gelap tersebut. Nah, seketika pencarian yang berlangsung selama seharian itu membuahkan hasil, warga langsung geger, polisi datang memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara.

Informasi lainnya pendengar, ahli teknologi pangan Applied Science Foundation Desi Irawan mengingatkan masyarakat lebih cermat dan membaca label makanan kaleng. Menurutnya kandungan gula, garam, lemak, dan natrium perlu diperhatikan sebelum masyarakat rutin mengkonsumsi produk makanan kemasan. Desi menjelaskan makanan kaleng dibuat menjaga pangan tetap awet sekaligus mencegah cemaran mikroba, penyebab kerusakan dan penyakit berbahaya. Ia mengatakan proses pengalengan tepat justru membantu menjaga keamanan pangan tanpa tambahan bahan pengawet berlebihan bagi masyarakat. Ia menegaskan makanan kaleng berbahan alami sebenarnya tetap aman dikonsumsi apabila diproses sesuai standar keamanan pangan berlaku. Desi menilai pengalengan membantu menjaga kualitas bahan segar sehingga kebutuhan penggunaan formalin atau pengawet tambahan dapat dikurangi. Menurut Desi, produk sarden kalengan juga memiliki manfaat gizi karena duri ikan menjadi lunak setelah pengolahan berlangsung. Ia menyebut kandungan kalsium pada tulang dan duri ikan bermanfaat bagi lansia yang jarang mengonsumsi susu harian. Nah, meski demikian, Desi mengingatkan masyarakat tetap membatasi konsumsi makanan kaleng agar asupan natrium harian tidak berlebihan bagi kesehatan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
2: Selamat pagi.
1: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
2: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
1: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
2: Loh, loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
1: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
2: Saya nggak kenal, Mbak.
3: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
2: Siapa ya? Gak kenal ih.
4: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Pendengar, momentum Idul Adha 1447 Hijriah menjadi refleksi untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai kesetaraan antar manusia. Demikian disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar pada hari Rabu 27 Mei 2026 di Masjid Istiqlal, Jakarta. Menurutnya, ajaran agama juga menekankan pentingnya menjaga alam sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual. Tanpa alam semesta, manusia tidak mungkin menjadi pribadi yang ideal dalam konsep ekotologi. Diajarkan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Menurut Nasaruddin, kerusakan lingkungan dapat berdampak langsung terhadap kualitas kehidupan dan ibadah manusia. Karena itu, menjaga alam menjadi bagian dari implementasi kesalahan sosial. Menak juga menyoroti makna ibadah haji sebagai simbol kesetaraan manusia tanpa memandang status sosial maupun latar belakang. Sementara itu, kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara membagikan daging kurban dengan cara yang berbeda. Panitia memanfaatkan daun pisang sebagai pembungkus daging kurban yang akan dibagikan kepada warga di kawasan Ancol. Selain itu juga Ketua Umum DPP LDII Dodi Taufik Wijaya menegaskan kurban menjadi simbol ketakwaan sekaligus solidaritas sosial. Ia menyebut distribusi tanpa kupon cadangan dan pendekatan ramah lingkungan menjadi strategi pemerataan manfaat kurban bagi masyarakat. Panitia kurban LDII di berbagai daerah menerapkan sistem distribusi terencana dengan melibatkan struktur organisasi hingga tingkat akar rumput. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan agar pembagian daging kurban menjangkau masyarakat luas secara merata dan tepat sasaran. Selain pemerataan distribusi, LDII juga menekankan pelaksanaan kurban yang memperhatikan aspek kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar. Penggunaan plastik sekali pakai mulai dikurangi dan diganti dengan bahan ramah lingkungan untuk mengurangi dampak limbah. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pendengar, saat ini jarum jam 1.01 menunjukkan pukul 12 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, dan kita berada di acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire untuk edisi siaran hari Kamis ya, tentunya 28 Mei di tahun 2026. Bersama saya Valen Melawan, Bung Abjan, dan juga Bung Yang Cokorwa di Pemancar Wadi, yang mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti. Kami yang juga untuk berpartisipasi melalui telepon 0984-22074 atau juga melalui WhatsApp 0813-5494-419. Ada yang terhubung di line telepon, silakan, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Musik tradisional daerah, Bang Kulen.
0: Ya, silakan, Bang.
1: Ya, ini dari Tapanuli. Ya, gimana kabar?
0: Baik, selalu. Terima kasih, Bang Lut. Bagaimana kabarnya?
1: Puji Tuhan, kabar siap di sini, Bang. Cuaca juga cerah di sini.
0: Iya.
1: Oke, aku mau dengerin lagunya dari... ini, Bang. Dari Manja Trio.
0: Dari siapa?
1: Manja Trio.
0: Manja Trio?
1: Iya, judulnya Maaf. Oke, sembari mencari salamnya dulu. Salamnya yang pertama buat Bang Fali, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Senja di Nabire, ada Dire, Namo, Mama Noven, ada Nona Pika, Bunda El, Pak Jenedi, ada Mama Ina, Mama Bagus, Mama Ayu, terus Bang Putra Kamoro, Bang Raja Modi, dan buat semua-semuanya saja yang mendengarkan dimanapun berada. Dan selamat siang buat semuanya dan tetap semangat. Iya, gimana ketemu, Bang?
0: Kalau yang judulnya Maaf, tidak ada. Yang ada Setia Doau, ada Dionan Ganjang.
1: Gak ada yang Maaf dari Manja Trio ya? Kalau gitu ganti aja lah, Bang. Itu aja lah yang darinya, dari Nabasa Trio. Nabasa Trio.
0: Judulnya?
1: Judulnya itu Cinta Mi Holan Hoa. Cinta Holan Hoa.
0: Cinta?
1: Cinta Mi Holan Hoa.

0: cinta ala Nitistok.
1: Oh, cinta ala Nitistok. Oke, okay, oke. Okay. Ada.
0: Iya, ya. Oke, okay, salamnya bersemanya buat Bang Fani selamat bertugas sampai tuntas. Legenda ditunggu. Buat Bang Fani selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang, terima kasih.
1: Terima kasih. Horas. Selamat siang, Horas. Untuk Bang Luhut di Tapanuli ya. Lagunya sudah saya siapkan.

0: 2074 atau 0813-5494-419 ya untuk kalian yang bergabung. Selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Saya mengucapkan selamat bertugas ya, selalu banyak umur gemar rezekinya, Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Valen.
0: Amin, terima kasih dan harapan yang sama untuk Mama Bagus.
1: Nah, Kak, aku merequest lagu dari Papua, judulnya Gadis Kali Biru.
0: Oke.
1: Spesialnya ini buat yang di Timika sana, buat putra-putri Komoro semoga sehat selalu. Terus buat putra-putri Leo 9, putra-putri Intan, putra Ronggaiwa, putra Wanggerip, Abang Masan Manser, Obami, Bapak Valen. Terus buat putra-putri Mungin Sidi, putra-putri Bitin, tak lupa juga buat Pade Arema, Bung Aku Diomi, Paman Yoteni, putra Arema, Bapak Sudarwanto, Mama Siva. Terus buat Diren, terus buat Bapak dan Mama Teguh, Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, dan Mbak Ruan tak terlupakan, Mbak Pitri sama Mbahnya, Bunda Novel sama Bunda Punca, Putri Kacang, terus Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mauri, Mama Ikram, Putra Tunggal Mas Waro sama Mama Rendinya, ucapannya semua selamat siang. Senja tak terlupakan juga, terus buat Putra Oseng, terus buat di Cirebon sana Bunda Alfa, di Jakarta sana ada Teria, di Jogja ada Bapak Mansar Mantu, Bapak Mansar Keri, di Pulau Nusana Pak Ale, Pak Kris, Mama Mukiri, Mama Vero di Biak, Ibu Rosi Seperi, Mama Lani di Arui, ucapannya semua selamat siang. Terus buat di Jambi sana ada Bang Nasron, Abang Andi, Abang Yusuf, Teh Jamila sama Teh Amel, di mana tuh ada Novika sama Bunda El. Di Cirebon, di Banjarmasin sana Bang Junaidi sama Bang Mahmud, Abang Ruhu di Tapanuli, ucapannya semua selamat siang. Pendengar pemerhati tanpa terkecuali yang ada, oh putra siapa itu yang di SC1 itu, lupa-lupa saya. Pokoknya semua pendengar pemerhati tanpa terkecuali yang selalu menyenggol Mama Bagus, enggak menyenggol juga selamat siang. Buat kepalanya, terima kasih, jalur dikembalikan, lagunya ditunggu.
0: Baik, terima kasih, selamat siang untuk Mama Bagus yang sudah bergabung ya. Lagunya Garis Kali Biru dari Tony Kiri Wipe ya. Di belakangnya Mama Bagus 22074 atau melalui telepon biasa dan WhatsApp ya, 0813-5494-419 ya. Ada yang terhubung, silakan, selamat siang.
2: Iya, halo, selamat siang. Program musik tradisional dan budaya Kak Valen.
0: Iya, selamat siang, silakan Senja.
2: Iya, sehat selalu Kak ya, dalam kesehatan, doa terbaik di Senja, terutama buat Kak Valen keluarga, sama si Bobi Imut, juga buat semua angkasa watinya. Sehat selalu.
0: Iya.
2: Makasih semuanya ya, Mama Bagus. Ya selalu banyak rezeki, Mama Bagus. Juga buat Amo yang bersendakan Senja. Selamat siang Amo, sehat selalu. Juga buat Cynthia beserta nenek. Terus Amina, Bapak aku diomnya sama rumah selalu. Juga ini ada teman kerja aku, ini Mbak Karyani. Semoga cepat sembuh dengan sakit di kakinya ya. Ya selalu Pak D dan Bude Geprek lancar dalam beraktivitas. Oh, Kak Mano. Kak Mano, ya Allah. Kak Mano. Lagunya bulan-bulan, Kak.
0: Ah, ya siap. Oke. Okay.
2: Ya, makasih Kak Mano. Lagu Bude Jumbo, RRI Jadi Udara. Makasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang untuk Senja yang sudah bergabung. Lagunya Bubui Bulan.

Oke, tiga pelafon yang sudah berpartisipasi benar-benar kita dengarkan dulu ya, dengan teman-teman yang sudah di request tentunya di siang hari ini ya. Dalam acara musik tradisional dan budaya, kami ajak para pendengar untuk kita dengarkan teman-teman yang sudah di request untuk menemani Anda yang saat ini sementara menikmati waktu beristirahat ya, karena jam di studio Persatu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 12 menit, waktunya jam istirahat. Tentunya untuk Anda pendengar, jangan lupa untuk menyantap hidangan makan siangnya.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3 sampai 5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: Nabire siang ini.
1: Beberapa teman yang baru saja menemani peringkat saat ini, mentari kita pukul 28.12 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur, dan yang masih bergabung dalam acara musik tradisional dan budaya ya tentunya melalui telepon 0984 22074, atau juga melalui WhatsApp dan telepon biasa 0813 5494 419. Ya, di 0784 ada yang terhubung. Silakan, selamat siang Bro Dangdut. Musik tradisional dan budaya.
2: Halo.
1: Iya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Bunga Nuka.
1: Ya?
2: Bunga Nuka. Halo.
1: Iya, halo.
2: Seni budaya.
1: Iya, musik tradisional dan budaya.
2: Iya, makanya Bunga Nuka atau siapa? Valen.
1: Iya, Valen.
2: Oh, Valen. Oh, iya. Habis kita ragu-ragu lagi, siapa Nanu kah, Valen kah? Pak Junaidi Ambon.
1: Iya, silakan Pak Junaidi.
2: Nah, kita rilis lagu. Ya, halo.
1: Rilis lagu, judulnya?
2: Beta Bisa Gila. Beta Bisa Gila.
1: Dari siapa tuh penyanyinya?
2: Coba cari Beta, lupa dia punya penyanyi nih. Beta, Beta Bisa Gila. Beta kirim salam dulu ya. Untuk Valen, terima kasih banyak. Semoga diberkati Tuhan selalu. Dan harapan sihat-sihat bersama keluarga ya. Ada Bung Luhut di Tapanuli Utara, selamat siang. Terima kasih salamnya. Ada Ibu Oye, Mama Bagus juga di sana, selamat siang. Harapan sihat juga Om Amo, selamat siang dan berkati Tuhan. Lalu kemudian ada Mama Novel juga, selamat siang ya, selamat sehat selalu. Ada Iren juga di sana, Diren, selamat siang, harapan sehat juga. Ada Mama Ayu juga di sana, selamat siang dan harapan sehat. Senja juga, selamat siang dan harapan sehat. Bunda Elis yang ada di Manado, Isa juga ada di Manado, selamat sehat. Ada Ibu Nila juga yang ada di Jambia, selamat siang dan harapan sehat. Ibu Oma, Mama siapa, Mama ada lagu?
1: Iya, yeah.
2: Ada lagu?
1: Iya, yeah, ada.
2: Siapa penyanyi coba?
1: Ya? Yeah?
2: Penyanyi siapa?
1: Ocha Satriasa bukan?
2: Ocha
1: Satriasa.
2: Ocha, oke. Okay. Itu dulu Valen, terima kasih banyak, selamat siang.
1: Baik, terima kasih kembali, selamat siang untuk Bang Junaidi di Ambon yang sudah bergabung. Nah, ini sebenarnya lagunya lagu generated AI sebenarnya. Kalau yang menulis liriknya dan juga membuat progresnya itu Abu Ladopurap ya. Tapi kalau dari penyanyi ya, itu pasti dari AI. Banyak juga yang sudah bisa menyanyi, kan ada Sylvia Sinta juga, dan selanjutnya ada Ocha Satriasa juga ya tentunya. Nah, dipakainya Bang Junaidi untuk kalian yang masih bergabung pendengar 0984-22074 ya, atau mungkin juga melalui WhatsApp 0813-5494-419. Dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua, ada yang terhubung, silakan selamat siang.
3: Selamat siang dari Manado.
1: Iya, Bunda El, silakan.
3: Iya, request lagu Jo dari Lola Drakel, Kita Penasib.
1: Kita Penasib.
3: Iya. Ah, lanjut yuk kan, menyapa pertama ini Valen kan?
1: Iya, benar.
3: Iya, buat kakak Valen yang sedang bertugas, selamat siang, salam penuh sehat, nama sikap bahagia dan bahagia diberkati
1: sama-sama. Amin, amin, amin.
3: Cinta di rumah, salam sehat selalu. Lanjut, ada dari Bogor, ada Pak Luhu di Tapanuli, ada Pak Junaidi di Ambon, kasih salam hormat, salam sehat dari Manado, ada Suja, Mama Bagus, Mama Nopel, Mama Ayu, Mama Rahel, atau Awon Amo Bin Daisy, ada Kakak Dirin, semua-semua, salam kasih, salam sehat, Putra Tunggal, Putra Rima, Damar Bulan, ada Ibu Mama, apa ada Ibu Ulan juga, semuanya salam sehat. Kawan, ada lagu?
1: Ada.
3: Ayo, kepalanya selamat juga, terima kasih, ya. Selamat siang.
1: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Bunda L yang sudah bergabung.

0: satu level lagi berada di belakang Bunda L, R2274. Ada yang sudah terhubung, silakan. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Dokter.
0: Ya, paman.
1: Yuk. Oke, selamat siang, Kakak. Tetap semangat, selamat bertugas di siang hari ini. Erina Bide, tetap jaya di udara.
0: Baik, terima kasih, silakan, paman.
1: Oke, yang baru lewat tadi.
0: Bunda L di
1: Oke, Bunda L, selamat siang, salam kenal dari Negeri Papua Tengah. Tetap selamat beraktivitas dengan segala apa yang dilakukan di hari ini. Untuk teman-teman pemerhati dari Negeri dimanapun berada, selamat siang, selamat berkarya, tetap sukses, dan tetap bersyukur untuk apa yang di lakukan hari ini kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mama Novel dengan ini, Mama Amo Winde, bagaimana ini? Tentu termasuk itu. Iya, selamat siang. Mama siapa? Aduh, selalu kalah aja.
0: Ya, mana?
1: Di Jalan Tensip ini.
0: Putri Mungin Sidi.
1: Ya, Putri Mungin Sidi. Masuk dong. Depan sini ada dari Fox, ada Bapak Fobera. Iya, ada keluarga besar Kebarek, ada keluarga besar Ayomi, keluarga besar Wondama yang ada di Kalibobo sini.
0: Iya.
1: Untuk semua yang lagi monitor Erina Wibe, tetap semangat. Ipar-ipar dorang, Bapak Mantu dan di Mambor Harisi. Selamat siang saja. Kemudian terlebih khusus untuk teman-teman petugas kesehatan di RSUD Nagire, di Puskesmas, di Polindes, dari Kamar Sano sampai di Goni, dari Pulau Mor Mambor, Arui Hariki, sampai di Kedalawan. Selamat siang semua teman-teman semua, tetap semangat untuk bekerja. TNI Polri, selamat siang untuk semua kali. Kakak Selsa, request satu lagu kah?
0: Silakan paman, lagunya?
1: Iya, depo lagu tuh dari Gerbang Nun Biru. Iya, nanti kakak lagu mana yang bisa putarkan, kami tetap monitor Erina Jiri.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih kakak, tetap sukses, Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin, terima kasih, itu memberkati untuk paman ya. Dan juga untuk Anda pendengar yang saat ini masih setia mendengarkan, terima kasih banyak ya. Dan yang sementara menikmati dengan makan siangnya, selamat menikmati. Waktu menunjukkan pukul 12:40 ya. Dan juga tentunya jam istirahat. Yang masih melaksanakan berbagai aktivitas atau juga kesibukan Anda saat ini untuk meluangkan waktu sejenak dan untuk beristirahat ya, sekaligus menyantap dengan makan siangnya. Yang sementara menikmati, selamat menikmati. Dan yang sedang dalam perjalanan untuk berada dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Yang masih melaksanakan aktivitas dan tugas seperti biasa, tetap semangat, semoga sukses selalu.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
2: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
1: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Nabire siang ini.
1: Dengar, kita coba bersama kita dalam acara musik tradisional dan budaya. Terima kasih untuk kalian sudah bergabung dan juga berpartisipasi di siang hari ini untuk Bang Luhut, Mbak Bagus, Senja, Bang Junaidi, Bunda El, dan juga Paman Yuteni. Ya, kita berpisah dengan harapan nanti dapat berjumpa kembali di jam yang sama ya, setiap harinya pukul 11 waktu Indonesia, pukul 12 waktu Indonesia Timur, setiap hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu Minggu ya. Nah, dan juga pendengar, kita berpisah dengan harapan nanti dapat berjumpa kembali. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Lurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola. Bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola, tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si orang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujem. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace Oliver Glasner menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my...
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun di Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si Elang London. Dari Jakarta, Lurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu

kondisi yang pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Casey. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saatnya sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yan Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremy Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya, tetapi saya memahami bagaimana realitasnya, dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil, dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Royer di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul back 2 kali dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bailey 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan

0: Pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philip Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Belek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
1: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
2: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
1: I think I felt it pretty good.
0: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil Joao Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magdalene, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka untuk butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini, meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian, Muhammad Sobo Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei Li Fangjian, Li Fangjian dengan skor 15-21, 21-17, dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranay HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Dia tadi cukup baik, cukup memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Jadi sudah melakukan terbaik, mencoba, udah coba juga caranya dan bisa juga keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisi 14 sama tuh, kita langsung 2 poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mainnya berubah sama. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten itu belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkan di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengangkat tiket. Tunggal putra Abu Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Povov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi, mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shensu, Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya mendapatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, saat ini jam 21 menunjukkan pukul 13.31 menit waktu Indonesia Timur, yang diikuti dinamika olahraga, dan kami ajak Anda untuk selanjutnya kita melangkah ke acara yang berikut.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

Dengar kita berjumpa dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi siaran hari Kamis 28 Mei tahun 2026. Bersama saya Valen Elwan, Bung Abjan Adam dan juga Bung Yanjo Korwa di pemancar radio mengucapkan selamat mengikuti.

0: Kami ajak Anda pendengar untuk berpartisipasi melalui telepon 0984-22074 atau juga melalui telepon biasa dan WhatsApp 0813-5494-419. 22074 sebagai pembuka pintu. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Valen.
0: Iya, malah bagus.
1: Sebelum lanjut, Kak, aku mau dengar lagu judulnya dari Cendol Dawet, Kak, dari Didi Kempot.
0: Cendol Dawet, Didi Kempot.
1: Salamnya buat Kak Valen, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, kamar rezekinya, Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Valen.
0: Amin, dengan harapan yang sama untuk Kak Bagus.
1: Terima kasih kembali. Saya mau salam yang jauh dulu, yang di Tapanuli sana. Abang Ruhut, Abang Jojo, terus buat di Banjarmasin ada Abang Junaidi, Abang Mahmud. Terus di Manado ada Nona Vika, Bunda El, di Cirebon ada Bunda Alfa, di Jakarta ada Teh Ria, di Jogja ada Bapak Masar Jerry, di Jambi ada Teh Jamila, Teh Hamel, terus buat Abang Nasrun, Abang Yusuf, Abang Andi, ucapannya semua selamat siang. Iya. Di Papua ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mukiri, Mama Ori, Mama Ikram, di Legari ada Putra Tunggal, Mas Warok sama Mama Redinya. Terus buat Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjan, Mbak Yati, Damarwan, Mbak Fitri sama Mbaknya, Bunda Novel, Putri Kacang. Terus buat Bunda Puja, ucapannya selamat siang juga. Amo, Bapak dan Mama Korin Sano, Mama dan Bapak Angel, Mama dan Bapak Rahel, Nisok Sambi, Putri Kurido, Mas Umarum Brawer. Terus buat Bung Akudiomi, Pade Arema, Paman Yoteni, Senja, Pade Tambude Kepreknya, Mama Wahyu, Diren, Putra Arema, Bapak Sudarwanto di SPT, ucapannya juga selamat siang. Terus buat Bapak dan Mama Teguh, terus buat Putra Ronggaiwa, Putra Wanggeri, terus buat ya Putra Putri Intan, Putra Putri Leo 9, Abang Osar Mansur, Opame, Pak Valen, Putra Putri Mungin Siti, terus buat yang ada di Pulau Nusa Pak Alek, Pak Kris, Mama Mukiri, Mama Maori, sudah, Mama Lani di Arui, Burus di Supiri, Mama Vero di Biak, di Timika sana ada Putra Putri Komoro, ucapannya juga selamat siang. Yang ada di SP1 putra siapa? Aku lupa, saya ingat-ingat kok nggak pernah ketemu ya namanya siapa itu. Pokoknya nanti semua-semua yang belum saya senggol jangan marah, yang saya senggol cepat gabung semua biar rame Kak Valen biar tidak ngantuk nanti. Buat Kak Valennya jalur saya kembalikan, lagunya ditunggu, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali, selamat siang. Untuk Mama Bagus yang sudah bergabung, lagunya Pamer Bojo. Yang di belakangnya Mama Bagus, selamat siang Bro Dangdut.
2: Selamat siang Bro Dangdut, Bung Valen.
0: Ya, Mama Rum Raber.
2: Iya benar, baru mimpi masuk sini. Iya, Bung Valen, lagunya dulu dari Leo Wardi, Tersiksa Lagi.
0: Tersiksa?
2: Iya, Tersiksa Lagi.
0: Oh iya.
2: Salamnya untuk Mama Bagus, selamat siang Mama Bagus. Mama Winde, Mama Ina, Mama Ayu, Putra Putri Kamoro, Mama Uri, Mama Kiri, Ibu Novel, Mama Ikran,

0: Putra Tunggal Agari, Mama Tegu, Mama Lani. Semuanya selamat siang aja, Tuhan berkati semua. Saya kembalikan waktu untuk Bung Vale.
1: Baik.
0: Selamat bertugas.
1: Terima kasih, selamat siang untuk Mama Rumrawer, jangan pemuda yang sudah bergabung ya. Di belakangnya Mama Rumrawer 0984-2274 atau 0813-5494-419. Di siang hari ini ya, ada yang terhubung. Silakan, selamat siang Pro Dangdut.
2: Iya, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Valen.
1: Ya, selamat siang.
2: Selamat siang Kak Valen. Ya, sehat selalu. Dan lindungan Tuhan, doa terbaik dari saya, keluarga Kak Valen tentunya.
1: Amin, amin.
2: Dan,
1: terima kasih.
2: Jangan lupa makan siang Kak Valen.
1: Iya.
2: Iya. Buat ya pembuka pintu, Mama Bagus yang barusan lewat. Juga tak lupa buat Amoy Desi, Putra Menel, serta aku Biomi, saya hormat selalu. Dan juga buat Mbak Cynthia. Terus tanpa terkecuali dah. Salam sehat semuanya. Kak, lagunya dari Ajeng Febria, Kak. Yang berjudul Sejauh Mungkin.
1: Oke.
2: Sejauh Mungkin dari Ajeng Febria. Oke, ya, lagunya ditunggu. RRI saya di udara, makasih.
1: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Sunya. Tiga penelpon yang sudah bergabung pendengar, kita dengarkan dulu ya dengan teman-teman yang sudah di request. Nanti Anda bisa bergabung kembali selepas teman-teman download berikut ini.

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Aku suka yang ini. Tapi yang ini juga bagus.
2: Warna yang ini lebih bagus.
1: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
2: Percaya deh, ini lebih bagus.
1: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
3: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

0: 0984 2207 4 untuk Anda yang masih bergabung. Selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita kapalan Mama Bagus kembali.
0: Ya, silakan Mama Bagus.
1: Aku mau ucapin selamat bertugas. Saya selalu panjang umur kamar rezekinya. Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Valen semua.
0: Amin. Donor mana sama untuk Mama Bagus?
1: Kak, ini Pace ini mau minta lagu ini judulnya Rondo Kempling.
0: Wah, bahaya ini.
1: Iya, ini lagi bikin bakwan Mak, Rondo Kempling kah Mak? Dia bilang begitu. Terus buat Senja, terus buat Amo, Amo kemana? Arema juga kemana? Ini selama tidak dengar lagunya. Ini jangan-jangan kau patah hati lagi, Amo putra Arema ini. Terus semua-semua punya pendengar pemerhati tanpa terkecuali yang ada di Kepulauan Papua Tengah, yang selalu mendengarkan acara Prodang Dudangdut adalah kita RRI Nabire. Ucapannya selamat siang buat kru-kru Pro 1, Pro 2 yang lagi bertugas seperti Kak Valen, selamat bertugas. Yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Yang lagi santai, selamat bersantai. Terima kasih Kak Valen, lagunya ditunggu, jalur saya kembalikan. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Mama Bagus yang sudah bergabung. Ya, di belakangnya Mama Bagus, selain telepon, ada terhubung. Silakan, selamat siang, Bro Dangdut.
2: Selamat siang, Bro Dangdut. Ya. Dangdut adalah kita.
0: Silakan, Bung Dangdut.
2: Oke, terima kasih. Lagunya Halo?
0: Iya.
2: Lagunya Bekas Pacar, Lewaldi.
0: Oke.
2: Kering-kering untuk Mama Bagus. Selamat siang Mama Ayu, Mama Ina, Cynthia, Bunga di Giri Mulia. Selamat siang, selamat mendengarkan. Semoga terhibur dengan lagu ini. Oke, terima kasih Bung Valen. Selamat siang.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Bang Damarwan di BMW yang sudah bergabung.

0: Ada yang terhubung 2074, selamat siang Bro Dangdut.
1: Dan Dr. Ratika, selamat siang.
0: Ya, Bung Nasrun, apa kabar?
1: Ya, kabar baik, Bu.
0: Amin, amin. Silakan Bung Nasrun.
1: Lagunya Boy Sandi.
0: Judulnya?
1: Rena.
0: Rena, oke, siap.
1: Ya, pertama juga saya selalu bersama keluarga rumah. Semua krunya ada di Nabi Rebas juga. Selamat siang, selalu. Selamat siang semuanya. Selamat siang, selamat kompak semuanya. Selamat kerja, kompak lagu. Terima kasih, selamat siang.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang untuk Bung Nasrun di Palu yang sudah bergabung. Tiga penelpon pendengar, kita tahan dulu untuk Anda masih bergabung. Kami perhatikan untuk Anda kami sampaikan informasi cek fakta.
2: Nabire siang ini.
0: Informasi cek fakta yang pertama, beredar sebuah unggahan di video media sosial Facebook yang menampilkan Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda Laos membagikan bantuan modal melalui Facebook. Faktanya, video Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda Laos membagikan bantuan modal melalui Facebook adalah tidak benar. Dilansir dari Komdigi, setelah ditelusuri, video tersebut merupakan hasil manipulasi. Suara Shirley Juanda Laos dalam video tersebut merupakan hasil dari buatan Artificial Intelligence AI, generatif dengan probabilitas mencapai 98,2%. Foto yang dipakai bersumber dari artikel ternate.tribunnews.com. Berjudul warganet puji Shirley Laos yang ternyata jago menyelam di lautan lepas kece badai. Informasi yang berikutnya pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purabaya Yudi Sadewa sedang mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video yang beredar. Faktanya, klaim unggahan video Menteri Keuangan Republik Indonesia Purabaya Yudi Sadewa mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dana dengan menekan tombol pada video adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa. Kembali wawancara Pro Dangdut, Dangdut telah kita dan menemani Anda pendengar saat ini dengan beberapa tembang dangdut yang sudah direquest. Ya, selamat siang dan selamat mendengarkan.
3: Den, ini ada apa? Ada cewek ini nyanyi. Lah iki lho.

0: sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Beberapa teman Anda yang baru saja menemani para pendengar saat ini mantar kita pukul 14 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur, dan masih ada waktu kurang lebih 38 menit lagi ya, hingga nanti pukul 15 atau hingga pukul 3 sore. Nah, yang masih bergabung 2074 atau 0813-5494-419 ya. Ada yang sudah terhubung, silakan. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, nomor berapa kembali Bung Valen?
0: Ya, silakan nomor berapa?
1: Ya, lagunya Putus di Jembatan Biru, Mansobin.
0: Putus di Jembatan Biru?
1: Mansobin. Ada.
0: Putus di Jembatan Biru.
1: Ya, Mansobin.
0: Oh ya.
1: Ya, lagu ini untuk Putra Tunggal Lagari, Mama Teguh, Mama Lani, Senja, Aku Diomi, Bunda Puja, Nasrun di Palu. Semuanya selamat siang aja, selamat beraktivitas. Ya, itu aja Bung Valen, selamat siang, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang untuk Mama Rumrawer yang sudah bergabung.

0: Itu sudah terhubung. Silakan, selamat siang, Bro Dangdut. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Ya, selamat siang.
1: Halo, Palen.
0: Ya, selamat siang, Putra Mino, silakan.
1: Ya, selamat siang, Putra. Ya, ini dengan Putra Mino, Negara Barat. Itu mau gadis. Gerobong putih, gadis gerobong putih, Corolla.
0: Apa bisa dulu?
1: Gadis kerudung putih, Corolla.
0: Gadis kerudung putih.
1: Iya, Corolla. Mau kirim-kirim salam. Mas Wong, selamat siang, selamat beraktivitas. Kemudian Senja, selamat siang, berita satu. Pada Rima, siang juga. Malu bagus, salah diri, selamat siang. Putra-putri yang sudah tergabung RRI, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Paling selamat siang, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali, selamat siang. Ya, satu level lagi sambil kita dengarkan bersama teman-teman yang sudah di request ya tentunya. Selamat siang, Bro Dangdut.
2: Iya, halo. Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali di sini juga kan? Ya, sama ketika kita saling menyertai. Terima kasih lagunya udah diputar Kak Valen. Kali ini saya minta lagu dari Asyik Kembali yang berjudul Negara Angin.
0: Oke.
2: Iya, aman Kak lagunya? Oke, lagunya buat yang barusan lewat, Putra Mano. Mana mukiri Kak yang baru lewat tadi?
0: Mangrum Brawer.
2: Oh, Mama Rumbrawer, makasih sendalanya Mama. Sehat selalu. Oke Kak, ya, semua akan terkecuali ya. RRI Udara, makasih.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk yang sudah bergabung. Ya, terima kasih ya Senja, selamat siang Bro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Bung Valen.
0: Ya, selamat siang, silakan Bung Kamarulang.
3: Oke, terima kasih. Lagunya Wanita dan Wanita, Ice Trisnawati.
0: Oke.
3: Kirim-kirim ke Mama Bagus. Selamat siang. Selamat beraktivitas. Mama Ayu, Mama Ina, Mama Siva, Cynthia, Mama Teguh. Bunga di Giri Mulia, selamat siang, selamat mendengarkan, semoga terhibur dengan lagu ini. Oke, Bung Valen, terima kasih, selamat siang, selamat bertugas, sukses selalu.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Bung Damarulan di BMW.

0: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren! Peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Nabire siang ini. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.
1: Beberapa teman dangdut pendengar yang baru saja menemani Anda saat ini, mentar kita pukul 14 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur, dan juga untuk Anda saat ini yang masih setia mendengarkan Pro 1, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda dan juga yang baru saja bergabung, selamat bergabung. Cuaca untuk Kota Nabire yang tadi sangat cerah ya, saat ini nampak berawan dan tidak menutup kemungkinan untuk mengantisipasi akan turunnya hujan. Ada baiknya untuk Anda menyediakan payung, mantel atau mungkin juga jas hujan ya tentunya. Nah, terutama untuk Anda yang berencana untuk melaksanakan berbagai kesibukan Anda, lebih banyak menghabiskan waktu di luar ruangan ya. Nah, dan juga masih sama acara Prodangdut, dangdut telah kita, waktu kita kurang lebih masih ada sekitar 7 menit lagi ya. Kemungkinan satu penelpon lagi untuk Anda yang ingin bergabung tentunya 0984-22074 atau juga melalui WhatsApp dan juga telepon biasa 0813-5494-419. Ya, ada yang terhubung, silakan. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang. Halo.
1: Ya, halo, selamat siang.
2: Bung Valen, putarkan lagu Cup-Cup Prita Sugiarto.
1: Apa judulnya, Bung Norwa?
2: Judul lagunya Cup-Cup Prita Sugiarto. Oke. Oke, Bung Valen, terima kasih.
1: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Bung Norwa yang sudah bergabung ya.

0: satu lagi ya untuk para pendengar yang masih bergabung namun singkat, 22074 atau 0813 54 94 419. Ada yang terhubung, silakan. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Iya, selamat siang, Pro Dangdut, ya. Ini ya. Sebagai penutup pintu, ya.
0: Silakan, senyum.
1: Iya, ya, lagunya dari Inul Daratista, Kak. Buaya Pundung.
0: Buaya?
1: Buaya Pundung.
0: Oh, ya, siap.
1: Iya, oke, makasih, Kak.
0: Oke,
1: ditunggu.
0: Terima kasih kembali, selamat siang. Dan pendengar, senyata ini sekaligus menutup peatan dalam acara Pro Dangdut. Dan gelutanlah kita, terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung dan juga berpartisipasi. Kita berpisah dengan harapan nantinya dapat berjumpa kembali ya, bersama saya Valen Irwan, Bung Abjan dan juga Bung Yance. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Pendengar, Anda masih bersama siaran program Satu Radio Republik Indonesia Nabire. Kanal informasi dan inspirasi saat ini jam-jam menunjukkan pukul 15 lebih 4 menit ya waktu Indonesia Timur. Dan selamat sore untuk Anda saat ini yang masih setia mendengarkan. Nah, terutama untuk Anda yang sudah mengikuti dari pukul 5 pagi hingga saat ini ya tentunya. Bersama persatu pendengar yang saat ini masih setia mendengarkan hingga nanti pukul 16 atau hingga pukul 4 sore nanti, kami hadirkan dengan beberapa tema hiburan dan juga berbagai informasi yang sudah kami siapkan. Ya, selamat mendengarkan.

masa keraguan usai sudah kini masa-masa.

0: Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bijle. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Balik kampung, balik kampung. Aduh.
2: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
1: Iya, kan oleh-oleh ya.
2: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
1: Yang penting muat aja di motor.
2: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
1: Iya, bantuin dong.
2: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Mau gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
2: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan. Keselak. Makannya tuh gak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
4: Apakah kita

Beberapa teman bersuara jemawan yang mendengar saat ini, mantar kita pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Dan Anda masih mendengarkan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada juga pendengar saat ini yang masih melaksanakan aktivitas dan kesibukan Anda, tetap semangat, semoga berjalan dengan baik dan juga lancar. Ya, saya menikmati waktu di saat. Selamat beristirahat untuk Anda.

Pendengar, pemerintah memberikan insentif pajak ya bagi penulis yang merupakan bagian dari stimulus ekonomi pada periode semester 2 2026. Saat ini para penulis diberikan insentif pajak penghasilan PPh final sebesar 1,5% dari sebelumnya sebesar 6%. Erlangga berharap pemberian insentif ini dapat membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemberian insentif segera dilaksanakan karena menurut Erlangga terkait dengan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. PPh final ini diberlakukan untuk semua penulis yang membuat buku atau memiliki nomor buku standar internasional. Aturan pemberian insentif juga akan diatur secara rinci dalam peraturan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengatakan awalnya penulis harus membayar PPh final di kisaran 6%. Kini para penulis mendapatkan insentif PPh final menjadi hanya sebesar 1,5%. Sebelumnya royalti penulis berdasarkan tarif PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah penghasilan bruto. Penghitungan mengacu norma penghitungan penghasilan neto NPPPN sebesar 40% total penghasilan bruto setahun untuk penghasilan kena pajak.

0: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
1: Hai, saya Silikon.
2: Saya Midazolidinil Urea.
3: Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinon.
5: Saya mineral oil.
6: Kalau saya sodium lauren sulfat.
7: Saya etil paraben.
1: Dan kami adalah
8: kosmetik berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih dan
8: bersinar.
2: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Pronodipuro.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau. Kenapa emang? Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya.
2: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
4: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku. Dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Ribuan umat muslim di Masjid Agung Al-Falah Nabire mengikuti ibadah sholat Idul Adha dilanjutkan dengan prosesi penyembelihan serta pembagian hewan kurban.
3: Momentum Idul Adha ini tidak bisa dilepaskan dari kita kembali menyelami sejarah indah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya.
2: Kenaikan signifikan harga minyak goreng merek Minyak Kita di Kabupaten Nabire disebabkan oleh lonjakan biaya kemasan plastik serta stok yang sementara mengalami kekosongan.
4: Karena harga plastik yang juga naik di tingkat produsen seperti itu sehingga ada pengaruh dengan kenaikan harga di pasaran.

0: Itulah di antara informasi yang kami isi Buletin Berita Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire edisi Kamis 28 Mei 2026. Bersama saya Valen Elwan, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Ribuan umat muslim di Kabupaten Nabire menggelar perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh khidmat. Khusus di Masjid Agung Al-Falah Nabire diawali dengan pelaksanaan sholat Idul Adha, dilanjutkan dengan prosesi penyembelihan serta pembagian hewan kurban kepada masyarakat. Berikut laporan Jeffrey Panjaitan.
2: Ribuan umat muslim di Kabupaten Nabire menggelar perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh hikmat. Khusus di Masjid Agung Al-Falah Nabire, diawali dengan pelaksanaan sholat Idul Adha, dilanjutkan dengan prosesi penyembelihan serta pembagian hewan kurban kepada warga masyarakat Rabu 27 Mei 2026. Pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung sejak pukul 7.00 waktu Indonesia Timur dan diikuti ribuan jemaah dari berbagai wilayah di Nabire. Suasana penuh kebersamaan dan kekusyukan terlihat saat umat muslim memadati halaman masjid untuk melaksanakan ibadah tahunan tersebut. Bertindak sebagai khotib dalam sholat Idul Adha, Ustadz Keril Amrillah yang menyampaikan pesan tentang makna pengorbanan, keikhlasan, serta pentingnya mempererat solidaritas antar sesama umat manusia, dan dalam khotbahnya, Ustadz Keril Amrillah mengajak umat muslim untuk meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim melalui semangat berkurban serta berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan.
3: Maka momentum Zulhijjah, momentum Idul Adha ini tidak bisa dilepaskan dari kita kembali menyelami sejarah indah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam berserta keluarganya. Bahkan Allah menyebutkan mereka termasuk orang-orang mulia yang layak dijadikan teladan sepanjang zaman bagi setiap umat manusia. Karena dalam kehidupannya samudra keteladanan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu di waktu yang sempit ini. Tapi paling tidak ada beberapa hal yang layak untuk kita angkat, yang kemudian kita jadikan sebagai introspeksi diri. Dalam kehidupan kita sudah layak disebut sebagai umat yang mengikuti Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ibrahim alaihi salam.
2: Usai pelaksanaan sholat, panitia kurban langsung melaksanakan proses penyembelihan hewan kurban di area Masjid Agung Al-Falah Nabire. Ketua Panitia Kurban 2026 Masjid Agung Al-Falah Nabire, Ridwan Silia, Sajid Temui mengatakan kegiatan kurban tahun ini berjalan lancar berkat dukungan seluruh jamaah dan masyarakat. Hewan kurban yang terdiri dari 14 ekor sapi dan 1 ekor kambing kemudian dibagikan kepada warga, terutama kaum duafa dan masyarakat yang membutuhkan.
4: Khusus Al-Falah saja itu ada 14 sapi. Kalau bantuan itu bantuan dari presiden 1 ekor, bantuan dari gubernur 1 ekor, bantuan dari bupati lewat Basnas 1 ekor, bantuan dari Korem 1 ekor. Sisanya dari warga seputar Masjid Agung Al-Falah. Ada kambing 1 ekor. Kita salur itu kurang lebih 1.000 warga. Harapan ke depan antusias masyarakat khususnya warga jemaah Al-Falah kalau bisa tahun depan ya turut bagian dalam mengorbankan sapi per orang atau per kelompok. Ya kami harap supaya di antara 7 itu ya ada 1 jemaah yang masuk. Ya kalau dibilang dagingnya tahun lalu sapi kami sekitar 13 saja. Cuman sapi tahun lalu dengan sapi sekarang beda. Bedanya sapi sekarang karena kami di Al-Falah itu dimanapun di masjid di Kabupaten Nabire ini tahu bahwa tahun lalu harga sapi dengan tahun ini harga sapi beda.
2: Panitia juga memastikan proses distribusi daging kurban dilakukan secara merata kepada warga masyarakat yang telah terdata sebelumnya agar seluruh masyarakat dapat merasakan berkah Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Polres Nabire menerjunkan ratusan personel untuk mengamankan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Nabire. Pengamanan dilakukan mulai dari pelaksanaan sholat id hingga pemotongan hewan kurban di sejumlah masjid. Arnold Sajam melaporkan selengkapnya.
5: Dalam rangka memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif selama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Nabire mengerahkan sebanyak 600 personil di berbagai wilayah Kabupaten Nabire. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu mengatakan, personil pengamanan disebar secara merata di wilayah hukum Polres Nabire, termasuk di Polsek Kota, Polsek Nabire Barat, Polsek Yaur, Polsek Uapa, hingga Polsek Napan. Khusus di wilayah Kota Nabire, aparat kepolisian melakukan pengamanan statis di sejumlah masjid besar sejak pelaksanaan salat Id hingga proses pemotongan hewan kurban selesai dilakukan.
6: Polsek-polsek atau seluruhnya yang ada di daerah kota, baik dari Polres, Polsek Kota, maupun Polsek Nabar, termasuk juga di Yaur, di Polsek Uapa, Napan, seluruh total kita 600 orang itu kita sebarkan data. Jadi kalau di kota kurang lebih ada 7-8 masjid yang besar yang memang anggota patroli untuk pengamanan termasuk yang status satu jaga yang di tempat selama kegiatan berlangsung. Puji Tuhan, Alhamdulillah sampai saat ini situasi kita bisa saksikan bersama bahwa aman.
5: Kapolres Nabire juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang turut menjaga situasi Kamtipmas tetap aman dan kondusif selama perayaan Hari Raya Idul Adha berlangsung. Ia pun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat muslim di Kabupaten Nabire, serta berharap toleransi antar umat beragama terus terjaga dengan baik. Arlof Saudila melaporkan.
0: Pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Babu Salam Mimika berlangsung khidmat dan diikuti ribuan jemaah. Meski cuaca gerimis mengguyur kawasan Timika, umat muslim tetap melaksanakan ibadah dengan penuh kesyukuran. Selain pelaksanaan sholat, proses penyembelihan hewan kurban juga berlangsung lancar dengan pengawasan dari Tim Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika. Berikut laporan kontributor RRI Nabire, Veronica Sandra.
7: Salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Babu Salam Mimika digelar mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Bertindak sebagai khatib Ketua Mui Kabupaten Mimika, Kyai Haji Muhammad Amin AR, sementara imam dipimpin Haji Musriyadi. Imam Masjid Agung Babu Salam Ustadz Haji Musriyadi mengatakan, Masjid Agung Babu Salam menyiapkan 8 hewan kurban yang terdiri dari 5 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari sumbangan jemaah melalui arisan kurban dan infak masyarakat.
8: Muslim yang

0: hewan yang agak kurus, tapi kita belum bisa pastikan apakah hewan itu dia sakit atau tidak, layak untuk dipotong. Nah, kemudian setelah disembeli, itu kita melakukan pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan postmortem. Nah, postmortem ini tadi 3 ekor sapi yang di hatinya itu ada cacing. Cacing hati itu tadi saya tanya ke bapak pengurus, mau ngomong kalau diambil dari Pak Sawin, sapinya kalau dari Pak Sawin itu asalnya dari Seram. Nah, mungkin dari sana, mungkin kan di sana kan sapinya diumbar toh, ya, mungkin makan keong apa gitu, jadi mungkin hatinya kena cacing. Jadi dari 6 ekor itu 3 saja yang ada. Jadi organ yang terinfeksi cacing itu kami kasih pisah supaya mungkin bisa dikubur atau dibakar, penting dimusnahkan kayak begitu. Tapi secara umum tadi semuanya sehat, dagingnya aman, organ-organ yang lain juga aman, tidak ada perubahan sama sekali.
1: Pembagian daging kurban diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu di sekitar Masjid Agung Babu Salam dan warga lain yang membutuhkan di wilayah Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
3: Warta berita ini disiarkan oleh program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kenaikan signifikan harga minyak goreng, minyak kita di Kabupaten Nabire disebabkan oleh lonjakan biaya kemasan plastik serta stok yang sementara mengalami kekosongan. Berikut Robby Van ini menurunkan laporannya.
4: Sejumlah komoditi di Kabupaten Nabire membutuhkan perhatian serius daripada Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kabupaten Nabire dan pemerintah, terutama pada minyak goreng, minyak kita yang mengalami kenaikan signifikan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sao, SPMSI, dalam keterangannya menegaskan bahwa temuan head minyak kita diperoleh dari hasil monitoring Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire bersama Tim Inflasi Daerah pada Selasa 26 Mei 2026 di lokasi Pasar Sentral Kalibobo Nabire dan beberapa pemasok, distributor maupun kios toko di Nabire. Menurutnya kenaikan harga minyak kita di Kabupaten Nabire disebabkan oleh sejumlah hal, diantaranya lonjakan biaya kemasan plastik akibat gangguan pasokan global, tingginya biaya distribusi ke wilayah Indonesia Timur, dan stok yang sementara mengalami kekosongan. Selain itu, lanjut kata Yasor Victor Sao, para pedagang pasar di Nabire seringkali tidak mendapatkan stok langsung dari distributor utama. Mereka harus membeli dari distributor tangan kedua atau ketiga dengan harga modal yang sudah tinggi.
5: Ada beberapa langkah. Yang pertama, kita melakukan pengecekan kembali tentang distribusi. Kemasan juga yang mengalami kenaikan. Pokoknya komoditi-komoditi yang menggunakan kemasan plastik pun juga, karena harga plastik yang juga naik di tingkat produsen seperti itu, sehingga ada pengaruh dengan kenaikan harga di pasaran. Kenaikan BBM, terus kemudian juga kenaikan kurs dolar Amerika. Pertama, kita di Nabire ini, bahkan di Indonesia ini, kita tidak belanja pakai dolar seperti itu. Dan untuk mengantisipasi itu, kami akan melakukan koordinasi lebih lanjut bersama dengan tim sapu bersih pelanggaran harga pangan dan kualitas bahan pangan, yang memang tim sapu bersih ini dikoordinir oleh kepolisian, dalam hal ini Satreskrim baik di Polres Nabire tetapi juga Reskrim di Polda Papua Tengah. Selain operasi pasar, kami akan melakukan upaya-upaya gerakan pangan murah yang secara mandiri. Gerakan pangan murah secara mandiri ini kita akan lakukan terus setiap hari Jumat nanti di kios pangan di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan.
4: Dengan kondisi yang ada, Yasor Victor Sao berharap para distributor, pedagang dan pihak lainnya agar tidak menaikkan harga semena-mena dan tetap mengacu pada harga acuan pembelian pemerintah HAP sesuai dengan standar satuan harga yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan harga bahan pangan yang ada di Kabupaten Nabire, sehingga daya beli dari masyarakat dapat terakses. Robby Van Indi melaporkan.
3: Gubernur Papua Tengah Mekinawi menyerahkan dana bantuan pembangunan gedung gereja GKII Jemaat Efata Kago 2 dan gedung gereja GKII Jemaat Jordan Kago 1 Kabupaten Puncak. Jeffrey Panjaitan melaporkan laporannya.
6: Pemerintah Provinsi Papua Tengah kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung

0: dan sarana keagamaan melalui penyerahan bantuan dana pembangunan gereja di Kabupaten Puncak. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Papua Tengah Mekki Fritz Nawipa didampingi Wakil Gubernur Leinas Gele kepada dua jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia GKII masing-masing sebesar 1 miliar rupiah. Dana bantuan diberikan untuk pembangunan gedung gereja GKII Jemaat Efata Kago 2 dan gedung gereja GKII Jemaat Jordan Kago 1. Kedatangan gubernur dan rombongan di halaman gereja GKII Efata Kago disambut hangat oleh panitia pembangunan, toko gereja, dan toko masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah Mekki Nawipa mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk syukur kepada Tuhan sekaligus komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan umat dan penguatan sarana ibadah masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Tengah, Roni Misikmbo, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah atas perhatian dan kepedulian terhadap kebutuhan umat Tuhan di Kabupaten Puncak. Menurutnya, bantuan yang diberikan merupakan bentuk perhatian nyata pemerintah daerah terhadap pembangunan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Papua Tengah. Ia menambahkan bahwa selama ini proses pembangunan gereja mengalami hambatan karena kekurangan anggaran. Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan pekerjaan pembangunan dapat segera dilanjutkan dan diselesaikan tepat waktu. Adapun bantuan pembangunan gereja secara simbolis diterima oleh perwakilan GKII Jemaat Efata, Pendeta Beonias Wonda, dan perwakilan GKII Jemaat Jordan, Danielson P. Wonda. Kegiatan penyerahan bantuan ini berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan, kekeluargaan, dan ungkapan syukur dari masyarakat setempat yang menyambut baik perhatian pemerintah Provinsi Papua Tengah terhadap pembangunan sarana keagamaan di wilayah pegunungan Papua Tengah. Jeffrey Banyetan melaporkan.
1: Pangdam 17 Cendrawasi Mayjen TNI Febrial Buyung Sikumpang melakukan kunjungan kerja ke Yonif TP804 Diba yang berada di Distrik Teluk Kimbi, Kabupaten Napire, Papua Tengah, Selasa lalu. Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk mengecek perkembangan kondisi Satuan Yonif TP804 Diba sekaligus memberikan motivasi dan pengarahan kepada seluruh prajurit dalam menjalankan tugas pembinaan teritorial serta pemberdayaan potensi wilayah. Dalam kegiatan tersebut, Pangdam 17 Cendrawasih meninjau secara langsung sejumlah pembangunan fasilitas Satuan Yonif TP804 Dibai, diantaranya kantor mayon, garasi kendaraan dinas, rumah dinas prajurit, barak siaga dapur Yonif TP804 Dibai, hingga rumah pompa air dan gardu listrik. Seluruh pembangunan tersebut merupakan bagian dari pengembangan Satuan Yonif TP804 Dibai yang kini telah selesai dibangun dan mulai digunakan serta ditempati oleh para prajurit untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari. Dalam arahannya kepada seluruh prajurit, Pangdam 17 Cendrawasih menyampaikan apresiasi atas semangat dan dedikasi yang telah ditunjukkan oleh prajurit Yonif TP804 Dibai dalam membangun serta mengembangkan satuan. Sementara itu, Komandan Yonif TP804 Dibai Letkol Infantri Okto Hutabri Tanimba menjelaskan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan satuan, salah satunya program ketahanan pangan yang tengah dijalankan dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis MBG di wilayah Kabupaten Napire. Selain itu juga disampaikan perkembangan pembangunan satuan, kondisi personel, hingga program pembinaan teritorial yang sedang berjalan. Peringkat berikut kita ikuti informasi harga pangan per hari Selasa 26 Mei 2026 di Pasar Kalibubo dan Pasar Bumi Raya SP1 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
2: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 26 Mei 2026. Komoditi, beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya, Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya, Rp30.000 hingga Rp40.000. Cabai rawit lokal per kilogram, Pasar Kalibobo, Rp80.000 hingga Rp90.000. Pasar Bumi Raya, Rp60.000 hingga Rp70.000. Daging sapi murni per kilogram, Pasar Kalibobo, Rp200.000, Pasar Bumi Raya, Rp190.000 hingga Rp200.000. daging ayam ras lokal terekoh Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp65.000. Ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Ikan bandeng per tumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000, Pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp130.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp35.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian berita berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual. Sore ini diantaranya, ribuan umat muslim di Masjid Agung Al-Falah Nabire mengikuti ibadah sholat Idul Adha dilanjutkan dengan prosesi penyembelihan serta pembagian hewan kurban. Kenaikan signifikan harga minyak goreng minyak kita di Kabupaten Nabire disebabkan oleh lonjakan biaya kemasan plastik serta stok yang sementara mengalami kekosongan. Demikian warta berita sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valen Elwan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

0: Tahukah Anda, ponsel lebih kotor daripada toilet? Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300.000 tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Beberapa tempat terbiar yang baru saja menemani Anda saat ini memberi kita pukul 16.47 menit waktu Indonesia Timur. Dan selama sore terbiar saat ini masih melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda, tetap semangat, semoga berjalan dengan baik dan lancar. Ya, selamat menikmati waktu bersantai atau waktu luang saat ini, selamat menikmati waktu luang Anda ya tentunya. Nah, dan nantinya pukul 17 mendengar kita akan ikuti Beranda Asta Cita dari RRI Pro 1 Jakarta ya tentunya. Menemani sambil menanti masih dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Ikatan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

Nabire sore ini.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, di sore hari ini ya kita akan masuk di beranda Asta Cita Nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sudah mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan kita akan hadirkan beranda Asta Cita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa Kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan

0: dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Al-Farij.
1: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau Marketplace, karena sekarang udah meningkat dari sebelumnya, saya menggunakan Lazada, dan Lazada udah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya, saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
0: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
1: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil, dan turun naiknya tergantung dari platform ya, atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama, ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
0: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
2: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sarang Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa

0: melek digital ataupun digital. Di program Arema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
1: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
0: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi, nah ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM. Jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau platform digital itu, saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesannya.
1: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Miranda Astacita bersama saya Novita Iras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo Ambrosius Montolalu bersama istri menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan. layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
2: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan semuanya gratis. Okay. Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita Produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda, dan sampai jumpa.

0: Miranda hasta Chita.
1: Pendengar, salam jumpa. Kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini, kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama kak. Salah satunya tuh memang ada di Mempawah juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak, tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita sudah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Pria setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Darah yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu pak, memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut, sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Darah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun, tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya, kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang, kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Darah?
2: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
2: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita bisa mencari solusinya.
1: Peringkat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
2: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Pria demikian Beranda Asta Cita RRI Antikom dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Perbatasan Negeri, RRI, Antikom. Sampai jumpa pada Beranda Asta Cita berikutnya.

0: Mejor anda hasta Chita.
1: Arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak, dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha itu lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Mm-mm. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya harus bayar iklan. Gitu. Kalau di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingan. Aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apa lagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari. Dari jam 9:30 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai kemana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani, itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip kaya.
2: Karena tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam. Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus. Itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten. targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap ya, harinya itu?
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya, Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya, benar, oke, iya. Kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita harus siap mental, walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket, itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Astungkara sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan, tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, baru mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan 1 klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Dengar, saat ini jarum jam menunjukkan pukul 17.47 menit waktu Indonesia Timur. Saya ikuti Beranda Asta Cita dan selamat sore untuk Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1 ya tentunya. Dan untuk Anda pendengar, menjelang pada masa maghrib untuk perekatan Abiria dan sekitarnya bersama Pro 1 kami hadirkan dengan beberapa tembang bernuansa religi berikut ini.

pendengar, kita jumpa dengan satu tembang bernuansa religi yang sudah memainkan anda saat ini. Selanjutnya kami ajak anda kita dengarkan Tarim dan Samagrib untuk wilayah kota Nabire dan sekitarnya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Nabire sore ini.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kHz. Jumpa di Nabire Lintas Malam ya bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Agnes Pratiwi di teknik. Ada Bung Timotius Vanindi di pemancar radio. Kami akan temani Anda jelang malam ya. Hingga nantinya di pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur atau pukul 12 malam nantinya dengan program-program acara yang akan kami hadirkan temani hari Kamis 28 Mei 2026 Anda. Malam Jumat ya. Tentunya untuk hari besok di hari Jumat, hari bagi umat kaum muslimin dan muslimat ya dalam melaksanakan ibadahnya. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 18.35 menit waktu Indonesia Timur. Mendengar jelang pukul 19 tepat nantinya ada penyampaian warta berita berjaringan Sekor Wil 1 Papua, Gema Papua, yang akan kami hadirkan menemani malam Anda. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk kita dengarkan satu buah berita duka.

Mohon perhatiannya untuk satu buah berita duka berasal dari keluarga besar Nabu di Nabire. Berita duka ini ditujukan kepada seluruh keluarga besar Flobamura dan Jogja di mana saja berada. Isi berita duka telah berpulang ke rumah Bapak di sorga. Bapak Opa tercinta Leonardus Nabu, suami dari Ibu Lucia Warik Kris Miarti, pada hari Selasa 26 Mei 2006. Kami ulangi, telah berpulang ke rumah Bapak di sorga Bapak Opa tercinta Leonardus Nabu, suami dari Ibu Lucia Warik Kris Miarti, pada hari Selasa 26 Mei 2006, pukul 19 tepat waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam. Untuk saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka Jalan Frans Kaisepo Nabarua, samping Polsek Nabarua Nabire. Dan untuk rencana pemakaman ya, direncanakan di hari Jumat 29 Mei 2006 pukul 9 tepat waktu Indonesia Timur atau jam 9 pagi besok. Tempat ataupun untuk tempatnya dari Gereja Kristus Raja ke Taman Makam Bahagia Jalan Kusuma Bangsa. Demikian berita duka ini disampaikan, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
2: Harimau,
3: ular,
1: buaya. Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan awal World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Wajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
0: Nabire sore ini.

0: Pendidikan, Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru atau SPMB, Jalur Mandiri Tahun Akademik 2026-2027, Program Studi D3 Kebidanan Nabire. Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura membuka pendaftaran Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru atau SPMB Tahun Akademik 2026-2027 melalui Jalur Mandiri untuk Program Studi D3 Kebidanan Nabire. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk bergabung dan menjadi tenaga kesehatan profesional. Periode pendaftaran 12 Mei 2026 sampai tanggal 1 Juni 2026 melalui pendaftaran online https://www.spmb.poltekkesjayapura.my.id. Persyaratan penerimaan mahasiswa baru, jalur reguler khusus untuk lulusan SMA. 1. Scan dan upload ijazah terakhir yang dilegalisir bagi yang sudah lulus atau surat keterangan lulus bagi yang belum punya ijazah. 2. Scan dan upload KK atau kartu keluarga. 3. Scan dan upload KTP. 4. Scan dan upload akreditasi sekolah. 5. Surat pernyataan bermaterai 10.000 atau klik di sini format surat pernyataan. 6. Upload pas foto terbaru latar belakang merah, ukuran, format JPG, JPEG, PNG, dan ukuran file 2MB. 7. Poin 1-5 dibuat dalam bentuk file PDF dengan ukuran maksimal 2MB. 8. Peserta dapat memilih dua program studi dan apabila diterima sebagai mahasiswa baru, tidak dapat pindah ke jurusan atau prodi lain. 9. Dipastikan email pribadi dan nomor WA pribadi aktif. Tahapan pendaftaran. 1. Melakukan pendaftaran secara online di https://www.spmb.poltekkesjayapura.my.id. 2. Melakukan registrasi dengan membuat akun. 3. Melakukan pemilihan institusi pendidikan dengan mengklik Poltekkes Kemenkes Jayapura dan memilih program studi yang dituju. 4. Membayar biaya pendaftaran sesuai ketentuan, reguler Rp300.000 melalui virtual account BNI. 5. Mengunggah dokumen persyaratan yang diperlukan dan mencetak kartu pendaftaran. 6. Mengikuti seleksi ujian CBT atau Computer Based Test, wawancara, dan kesehatan. Timeline seleksi, pendaftaran SPMB, jalur mandiri tanggal 12 Mei 2026 sampai tanggal 1 Juni 2026. Seleksi tahap pertama atau tes CBT tanggal 8 sampai 10 Juni 2026. Pengumuman hasil tahap 1 atau hasil CBT tanggal 13 Juni 2026. Seleksi tahap 2, kesehatan dan wawancara tanggal 17 sampai 20 Juni 2026. Pengumuman akhir tanggal 23 Juni 2026. Registrasi ulang atau daftar ulang tanggal 24 Juni sampai 17 Juli 2026. Uang kuliah tunggal atau UKT D3 kebidanan Rp4.650.000 per semester, belum termasuk uang seragam. Informasi lebih lanjut, untuk informasi lanjut silakan menghubungi Ketua Panitia Kristina Tian Popang MKes di 081-344-092-358. Sekretaris Dian Puji Lestari STRKEP di 081-248-194-297. Alamat kampus beralamat di Jalan Padat Karya Sonobabawa, Nabire. Jangan sia-siakan kesempatan ini, segera daftar diri Anda dan raih masa depan gemilang bersama Poltekkes Kemenkes Jayapura.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Peringkat pukul 19 tepat waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda nanti kita jelang penyampaian warta berita Gema Papua, Sekor Wil 1 Papua, yang akan kami relay dari RRI Merauke.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dengar, sebagai informasi ke ruang yang randa di malam hari ini, kami tidak akan hadirkan warta berita Gema Papua, dikarenakan satu dan lain hal yang kami seyogianya akan direlay dari RRI Merauke di pukul 19 tepat waktu Indonesia Timur. Namun selanjutnya pendengar jalan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, kembali kami hadir temani malam Anda dengan berbagai informasi terupdate dari portal resmi kami, tentunya di rri.co.id dan juga beberapa portal resmi lainnya. Hingga jelang pukul 19.30 waktu Indonesia Timur di acara Renungan Rohani ya, malam akan kami hadirkan senantiasa temani hari Kamis malam Anda.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Pendengar Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa bersama Wakil Gubernur Dinas Gili menyambut langsung kedatangan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Syamsuddin dalam kunjungan kerjanya di Nabire pada Rabu 27 Mei 2006 kemarin. Prosesi penyambutan yang berlangsung hikmat di bandara turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkompimda Papua Tengah, Panglima Kodam Komandan Korem 173 PVB serta sejumlah pejabat tinggi TNI Polri di wilayah Papua Tengah. Dilansir dari laman Instagram Humas Pemprov Papua Tengah, kehadiran Menhan RI di ibu kota provinsi Papua Tengah menjadi momentum penting yang memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mendukung stabilitas keamanan serta percepatan pembangunan di Papua Tengah. Penyambutan bersama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan unsur keamanan menjadi simbol soliditas serta kolaborasi lintas sektor dalam mendukung agenda pembangunan nasional di wilayah Timur Indonesia. Dalam kunjungan ini, Menteri Pertahanan RI diharapkan memperkuat koordinasi terkait keamanan wilayah sekaligus mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Seluruh rangkaian kegiatan penyambutan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Hal ini menunjukkan kesiapan Papua Tengah untuk menerima kunjungan kerja pejabat tingkat nasional sekaligus memperlihatkan komitmen daerah dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
1: Guys, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
2: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
1: Mabok ya dia?
2: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
1: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
2: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
1: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh, amin.
2: PUB?
1: Pak Ustadz baru.
3: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, inilah Radio Republik Indonesia, Rausat, kanal informasi dan inspirasi.

Menganamu, Karis Patih mengantarkan kita ke pukul 19.33 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara berikutnya, yaitu mimbar agama untuk di malam hari ini, di hari Kamis 28 Mei 2006. Kita akan ikuti mimbar agama Islam. Namun tidak ada pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, kami gantikan dengan beberapa teman-teman religi muslim hingga nanti pada pukul 20 tepat waktu Indonesia Timur.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Statblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Nabire sore ini.

0: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Napire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, rangkaian teman-teman muslim telah hadir mengantarkan kita hingga di pukul 20 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur di malam hari ini. Menggantikan acara mimbar agama Islam yang tidak terlaksana. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Manu Samberi, penyiar Anda, dan juga rekan Agnes Pratiwi di teknik. Jelang pukul 21 tepat nantinya dalam penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Kembali kami teman Anda dengan berita dan informasi terupdate menemani malam Jumat Anda. Mendengar satu kabar dari DIAI, setelah mengalami gangguan sejak Senin 25 Mei 2026 lalu, jaringan Telkomsel di wilayah WGT, Kabupaten DIAI, Papua Tengah akhirnya kembali aktif pada hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Kembali berfungsinya layanan jaringan ini dibenarkan langsung oleh Branch Manager Timika Agnes. Dia menyampaikan bahwa seluruh site Telkomsel di wilayah tersebut kini telah kembali beroperasi normal. Sebelumnya warga WGT mengeluhkan hilangnya jaringan Telkomsel total sejak Senin hingga Selasa. Kondisi ini membuat aktivitas komunikasi masyarakat terganggu karena tidak ada sinyal telepon maupun akses internet. Menurut informasi dari warga, gangguan jaringan diduga terjadi akibat kebakaran gudang perusahaan jaringan optik di WGT pada Senin dini hari. Kebakaran tersebut diduga menyebabkan kabel optik Telkom ikut terbakar sehingga berdampak pada layanan telekomunikasi di wilayah DIAI dan sekitarnya. Aktifnya kembali jaringan Telkomsel disambut oleh masyarakat yang selama beberapa hari kesulitan berkomunikasi dengan mengakses layanan digital. Warga berharap layanan jaringan dapat kembali stabil serta kejadian serupa tidak kembali terjadi di lain hari.
3: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
4: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Hai Electrician, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua mau

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Selamat malam pendengar Radio Plus 1 Nabire, di mana saja Anda berada. Jarum jam studio menunjukkan pukul 20 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar kita masih menantikan pukul 21 tepat nantinya dalam penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Dikabarkan Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Ditjen Gakum yang menetapkan dan menahan 4 warga negara asing asal Cina sebagai tersangka dalam kasus dugaan tambang emas ilegal di kawasan hutan kilometer 95 Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Rabu kemarin. Keempat tersangka masing-masing berinisial LH, LL, FW, dan PJ. Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan pemeriksaan saksi, pendalaman barang bukti, serta gelar perkara bersama Korwas, Bareskrim Polri, dan Kejaksaan Agung. Kasus ini bermula dari operasi pengamanan kawasan hutan oleh Satgas PKH Halilintar di kawasan hutan produksi terbatas kilometer 95 Nabire. Dalam operasi tersebut, petugas menemukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti yang diduga menggunakan alat berat di dalam kawasan hutan. Dari lokasi, tim mengamankan 10 unit alat berat berupa ekskavator dan wheel loader yang diduga digunakan untuk aktivitas tambang ilegal. Selain itu ditemukan bukan kawasan hutan seluas sekitar 199,9 hektar akibat aktivitas pertambangan tersebut. Pada 24 Mei 2006, penyidik pegawai negeri sipil Kementerian Kehutanan bersama Korwas Bareskrim Polri melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para tersangka. Saat ini para tersangka dititipkan di penahanan Polres Biak. Penyidikan juga telah menyita sejumlah alat berat dan barang bukti lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Sementara itu, Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Rudianto Saragi Napitu menyatakan bahwa penanganan kasus peti ini yang terdapat Nabire dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkapkan seluruh rangkaian aktivitas ilegal. Dan juga Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januwanto Nugroho menegaskan bahwa aktivitas tambang emas ilegal di kawasan hutan dapat merusak lingkungan dan merugikan negara.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Pendengar selanjutnya kami ajak Anda, kita jalan penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta.
3: Nabire, malam ini.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sudah polanya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Perancis sukses. Perancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: Dari Dinas Penanaman dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh dikatakan sehat. Untuk susu hati, kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
9: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program sebagainya Jabar kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
10: Pro3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
9: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Afandi melaporkan.

0: Akifan, diaspora Indonesia datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
1: Gak nyangka sih.
2: Sudah mengira ya?
1: Ya sudah mengira sih, kita mengira. Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya sih. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
0: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
3: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
4: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden, and it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
0: Kegiatan silaturahmi di KBR menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pol 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
6: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20x30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
7: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20x30 meter. Maka dari itu nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
6: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
8: Kita akan tentu total ada 300 desa empat kelurahan. Kita yang belum memiliki tanah yang kurang pas, nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa utama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
6: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
5: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020.

0: 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Teloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, itu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Herdman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa jentanya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih dalam hanya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan yang pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game dari EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyarapu di Loli Pratika RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Ordi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Pro 1 RRI Nabire.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama nggak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Nggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar jarum jam di studio menunjukkan pukul 21.53 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara drama mini radio untuk di hari ini, hari Kamis 28 Mei 2006, ya, malam Jumat. Kita ikuti bersama drama mini dengan judul Jaring Ayah, produksi kali ini dari RRI Ranai. Jangan lupa untuk ikuti juga acara musik tradisional dan budaya Papua di pukul 22.30 menit waktu Indonesia Timur.
0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kopi tape ala amboy, amboy. Sejuk rasanya ala amboy, amboy.
3: Lah, minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang, bang. Gula ni dah habis, kopi pula habis kat rumah ni.
2: Iyalah, Rahmi, Rahmi.
3: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
2: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
3: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu, ha? Jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
4: Dahlah, Mak. Tak usah marah-marah.
3: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
2: Sudahlah. Ha, Sarah. Sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng Mak kau ni, Sarah.
4: Sarah makan di sekolah sajalah ubi ni. Dah lambat ni, Mak.
3: Iyalah. Sini, Mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup kau senang.
5: Ramainya pasar hari ini. Eh, tu kan?
3: Fatimah! Fatimah!
5: Fatimah kan ni?
6: Ya, siapa ya?
5: Rahmi, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
6: Rahmi. Rahmi anak Cik Dulah ke?
5: Iya, anak Cik Dulah.
6: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
5: Macam ni lah orang kampung, Timah, Timah. Cantiknya kau, Timah, sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
6: Tentu. Ha. Eh, kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
5: Itulah. Beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Eh, Timah. Di luar negara tu, ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
6: Kau nak cari kerja?
5: Iya. Saya pun, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Mah. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Mah.
6: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat nanti.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan mengangkat kejatuhan negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang kau senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Dah sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa. Dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang, tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Bang Saleh, pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya, Leha. Nak antar ikan nasi nih.
0: Oh, ah, sini-sini Leha timbang. Ha, ini 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih Abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk Abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ha, ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habiskan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih, Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga Abang.

0: Iya. Kau tak jaring, Karim?
1: Baru saja balik. Dah siang nih, Bang. Tak lama lagi air tu pasang.
0: Tak apalah, Karim. Sebentar je. Abang bosan ke rumah?
1: Yalah. Hati-hati ya, Bang.

0: Alhamdulillah. Banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang.
0: Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut ni. Aku harus kuat narik jaring ni. Aduh. Kenapa kaki dan tanganku ni? Kebas rasanya. Ya Allah. Kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh. Ya Allah. Kaki dan tanganku tak dapat bergerak.

0: saya. Sarah, sabai Sarah.
1: Ayah kenapa, Maci? Kenapa ayah ditutup kain?
0: Ayah kau udah tak ada, Sarah.
1: Ayah, ayah jangan pergi ya.

Setiap ada di pelantar belakang rumah nih, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

0: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: masuk pagi nih pak.
1: Ya suka-suka saya, wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau gak mau dengar ya pakai headset sana kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa gak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Gak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
0: Loh, ya kan suka-suka saya dong pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar lupa lagi di malam hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Untuk edisi hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026, tentunya bersama saya Moni Sambiri dan juga rekan Agnes Pratiwi di teknik. Kami akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan hingga pukul 23 tepat waktu Indonesia Timur dalam acara Ruang Rindu. Akan hadir beberapa teman-teman dari berbagai daerah di Papua dan juga informasi seputar Papua. Kami hadirkan temani malam Jumat Anda. Semoga dengan hadirnya beberapa teman-teman berikut dan juga informasi memberikan kita pemahaman ya, sekaligus informasi tentang tradisional dan budaya Papua. Pendengar Bupati Puncak yang diwakili oleh Wakil Bupati Puncak Naftali Akawal meresmikan Gedung Sekretariat Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Puncak yang berlokasi di Jalan Ilaga Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Peresmian ini menjadi momentum penting untuk mendukung pengembangan kerajinan daerah, pemberdayaan pelaku UMKM, serta pelestarian budaya lokal masyarakat Puncak pada Rabu kemarin. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Puncak Naftali Akawal menegaskan bahwa Dekranasda memiliki peran strategis dalam menggali, mengembangkan, dan melestarikan warisan budaya daerah, sekaligus menjadi wadah pembinaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ditekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan media digital dan memasarkan produk kerajinan khas Kabupaten Puncak. Untuk itu, Wakil Bupati mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, Dekranasda, dan masyarakat demi mendorong kemajuan industri kerajinan daerah yang berdaya saing dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, gedung tersebut bukan sekedar bangunan fisik, tapi menjadi simbol dukungan nyata pemerintah terhadap pengembangan kerajinan daerah dan peningkatan kreativitas masyarakat. Ia juga mengajak seluruh pengurus Dekranasda untuk terus menghadirkan program pembinaan dan penampingan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya kaum perempuan dan generasi muda. Selain itu, pelaku UMKM dan pengrajin diharapkan terus berkarya, menjaga kualitas produk, serta berani berkembang agar produk lokal Kabupaten Puncak semakin dikenal hingga tingkat nasional.

Pendengar, dengan diresmikannya Gedung Sekretariat Dekranasda Kabupaten Puncak ini, diharapkan semangat pelestarian budaya, pengembangan ekonomi kreatif, dan pemberdayaan masyarakat semakin meningkat demi terwujudnya Kabupaten Puncak yang maju, mandiri, dan bermartabat.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya baik pendengar, Manca Diren Fioro, lagu yang berasal dari Pulau Biak, mengakhiri kebersamaan kita dalam acara musik tradisional dan budaya Papua di malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekaligus kami ajak Anda untuk kita ikuti acara selanjutnya, yaitu di Ruang Rindu.

Ya, selamat malam saudara pendengar dari Pro Satu Nebir di mana saja Anda berada. Jumpa lagi di malam hari ini di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk edisi hari Kamis 28 Mei 2026 tentunya bersama saya Manu Samberi penyiar Anda dan juga rekan Agnes Pratiwi di teknik. Kami akan temani Anda dalam acara ini hingga pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Menyapa Anda di malam hari ini yang tentunya saja masih terjaga hingga di malam, larut malam ya. Dan bila Anda ingin bergabung bersama kami di malam hari ini di acara Ruang Rindu, ya ada via nomor telepon di studio ya 089-0984-22074, ada juga di WhatsApp ya di 0813-5494-419. Bersama-sama kita di malam hari ini berbagi rindu memori lewat lagu di acara Ruang Rindu.

0: Ya, begitu juga di live TikTok RRI ataupun di @RRI Pro 1 underscore Nabire ya, di live TikTok Anda juga dapat menyaksikan atau nonton secara langsung live di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada Bang Amir 14 yang sudah bergabung ya, dan juga ada Angel of Darkness, dan ada Penggali yang sudah bergabung. Selamat malam bagi Anda di malam hari ini, kita dalam acara Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Teman-teman oldies ya, yang sudah lama, yang mungkin saja ingin kita dengarkan bermemori kembali di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Bu Manu.
0: Iya, selamat malam Mama Rum Rawer.
1: Iya, selamat malam, selamat bertugas.
0: Terima kasih, Mama. Sehat-sehat tuh.
1: Iya.
0: Puji Tuhan. Silakan, Mama.
1: Iya, lagunya dulu, lagunya Memori Biru dari Tony Parera.
0: Memori Biru Tony Parera, siap.
1: Ya, lagu ini untuk semua pener hati. Mama Bagus, Mama Ude, Mama Ina, Mama Ayu, Putra-Putri Gamoro,
0: iya.
1: Ansar Jerry di Jogja, Mama Mauri, Mama Kiri, Mama Ibu Nove, Paman Yuteni, Bunda Kuduyomi, Bunda Puja, semuanya selamat malam,
0: okay.
1: Selamat beristirahat. Itu aja, Bung ya, Manu.
0: Baik, selamat ya. Selamat malam kembali juga buat Mama Rum Rawer dari Jalan Pemuda yang sudah membuka pertemuan kita di malam hari ini ya, dengan tembang dari Temung Manis ya, dari Tony Pereira, ada Memori Biru ya. Ada juga WhatsApp 081354944419 bila Anda yang memang belum pernah bergabung, ya, bisa saja bergabung ya. Dan juga tentu Anda yang sudah biasa bergabung di setiap acara yang disiarkan RRI Pro 1 Nabire. Cuaca di seputaran Kota Nabire tadi diguyur hujan gerimis ya, walaupun tidak terlalu lama durasinya, tetapi cukup membuat cuaca di malam hari ini ya dingin, apalagi bagi Anda yang berkendara. Semoga segala aktivitasnya yang dilaksanakan, apalagi aktivitas di luar ruangan ya, berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Kami masih temani Anda hingga nanti di pukul 23.50 menit waktu Indonesia Timur, bagi Anda yang mungkin saja belum beristirahat, sembari ditemani oleh radio kesayangan Anda ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital ya, bagi Anda yang berada di luar Papua. Kita dengarkan dulu Memori Biru Tony Pereira. Setelah itu kami akan kembali lagi ya, menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kita di malam hari ini.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Nabire malam ini.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: hanya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburjo. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana cara mau mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal

Pendengar dimana saja Anda berada mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhir pula serangkaian acara kami dari Nabire Lintas Pagi Siang hingga di malam hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Kamis 28 Mei 2006, yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kHz. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya Munus Samberi penyiar Anda dan juga rekan Agnes Pratiwi di teknik. Ada Bung Timotius Vanindi di pemancar radio mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan dan partisipasi Anda di hari ini. Kami pamit di malam hari ini dan kita jumpa lagi di pagi hari pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur bersama rekan-rekan kami akan bertugas temani hari Jumat Anda besok. Tentunya dengan berbagai program acara yang akan kami hadirkan menemani sepanjang hari Anda. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Nabire, kenal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar seluruh pelosok tanah air atau di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Nabire. Kembali mengudara dengan frekuensi FM 97.6 dan 96.8 MHz serta AM 729 kHz. Untuk hari ini Jumat 29 Mei di tahun 2026 dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah bersama saya Fran Nelwan. Ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Nabire pagi ini.
2: Pendengar, selamat pagi untuk Anda saat ini yang baru saja bergabung. Ya, tentunya untuk hari Jumat 29 Mei di tahun 2026.

juga tentunya bersama operator MCR ada rekan Erika dan juga di pemancar radio Bung Riono yang menemani dengan Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program acara siaran yang dapat Anda ikuti ya tentunya. Apa kabar? Kami harap kita semua hari ini dalam keadaan sehat ya, dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa dan tidak kekurangan apapun. Selalu dalam lindungan Tuhan dan menyapa juga untuk Anda saat ini yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Nabire tentunya. Dan juga untuk Anda pendengar yang sudah melaksanakan aktivitas Anda lebih awal, semoga sukses selalu. Dan yang baru saja bangun dari tempat tidur Anda saat ini, jangan lupa untuk mengucap syukur terlebih dahulu karena berkat kasih karunia Tuhan kita masih diberikan kesempatan ya tentunya untuk bernafas dan juga bisa melaksanakan kegiatan atau melaksanakan berbagai aktivitas seperti biasa ya tanpa kekurangan apapun. Ada juga pendengar saat ini, untuk Anda yang sedang dalam perjalanan karena mungkin jarak tempuh yang cukup jauh ya sehingga harus berangkat lebih awal, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Dan juga tentunya untuk ibu rumah tangga atau untuk mama orang yang harus berangkat lebih awal, ada juga menyiapkan segala kebutuhan atau keperluan untuk anak-anak atau mungkin juga untuk suami nantinya akan bekerja atau mungkin juga yang akan ke sekolah sehingga harus berangkat lebih awal ya tentunya, semoga diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga kemudahan ya dalam menghadapi berbagai persoalan tentunya. Nah, bersama Pro 1 RRI Nabire hingga nanti pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Sebagai awal perjumpaan kita, kami hadirkan dengan beberapa tembang-tembang lintas agama ya. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

0: Lintas Agama yang baru saja menemani anda pendengar saat ini, mantar kita pukul 5:30 waktu Indonesia Timur. Sama bagi untuk anda saat ini yang masih bersama Persatu dan juga untuk anda baru saja bergabung, kami informasikan untuk anda pendengar, siraman rohani Islam saat ini tidak dapat berlangsung hingga nanti kurang lebih pukul 5 waktu Indonesia Timur. Bersama Persatu kami menemani anda dengan beberapa teman bernuansa religi berikut ini.
1: Persatu, kenal informasi dan inspirasi. Persatu, kenal informasi dan inspirasi. Persatu, kenal informasi dan inspirasi. Persatu.

www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Beberapa tembang bernuansa religi yang baru saja menemani anda mendengar saat ini. Mantra kita pukul 5:45 waktu Indonesia Timur. Dan selamat pagi untuk anda saat ini masih bersama Pro Satu dan juga untuk anda yang baru saja bergabung. Selamat pagi pendengar untuk anda yang saat ini tengah melaksanakan berbagai kesibukan atau juga aktivitas anda yang sedang bersiap-siap ya tentunya. Dan nanti pukul 6 kita akan ikuti penyampaian warta berita daerah pagi menemani anda sebelum nanti. Kami masih hadirkan dengan beberapa tembang bernuansa religi berikut ini.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Kita cukup dengan beberapa tembang bernuansa religi yang sudah menemani dan saat ini, dan kami ajak selanjutnya untuk kita nantikan penyampaian warta berita daerah pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Nabire melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Nah,
3: kita sama-sama mengambil bagian dalam hari raya ini dengan memberikan berkat bagi kita sekalian berupa 3 ekor sapi yang dikurbankan hari ini dan kita bisa saksikan.
2: Wartir cabang Warcap Gerakan Pramuka Nabire gelar pertemuan membahas persiapan perkemahan Sabtu Minggu.

0: Itulah di antara informasi yang kami isi buletin berita program 1 Radio Republik Indonesia Nabire edisi Jumat 29 Mei 2026. Bersama saya Valen Lelwan, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Nabire melaksanakan penyembelihan hewan kurban di Mapolres Nabire Rabu pagi. Selain sebagai bentuk keperluan sosial, kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat toleransi dan menjaga Kamtibmas di Kabupaten Nabire. Berikut laporan bersama Arnold Sorila.
2: Kapolres Nabire bersama Wakapolres, pejabat utama, serta seluruh personel Polres Nabire melaksanakan penyerahan dan pemotongan hewan kurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 di Mapolres Nabire, Rabu pagi. Dalam kegiatan tersebut, Polres Nabire bekerjasama dengan pengurus masjid Al-Fitra Polres Nabire untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan di momentum Hari Raya Idul Adha. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu SIK menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat muslim yang merayakan. Ia mengatakan, Polres Nabire bersama seluruh personel turut mengambil bagian dengan menyerahkan hewan kurban bagi masyarakat. Tercatat sebanyak 4 ekor sapi dan 2 ekor kambing dikurbankan pada kegiatan tersebut. 3 ekor sapi berasal dari Polres Nabire, sementara 1 ekor sapi lainnya diserahkan pihak Masjid Al-Fitra. Kapolres Nabire berharap kegiatan kurban ini dapat memberikan kebahagiaan bagi umat muslim di Nabire serta memperkuat toleransi antar umat beragama di Papua Tengah. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban agar situasi Kamtibmas di Kabupaten Nabire tetap aman dan kondusif.
3: Kita sekalian atas nama pimpinan kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi kita umat muslim yang merayakan. Nah, bertepatan dengan hal ini, kami dari Polres Nabire bersama dengan seluruh personil dan juga melibatkan pihak Masjid Al-Fitra di Polres. Nah, kita sama-sama mengambil bagian dalam hari raya ini dengan memberikan berkat bagi kita sekalian berupa 3 ekor sapi yang dikurbankan hari ini dan kita bisa saksikan. Beberapa ekor sudah disembelih atau dipotong, kemudian ditambah dengan 1 ekor kambing, dan juga dari pihak masjid juga ada menyerahkan 1 ekor sapi juga. Jadi total yang dikurbankan dalam kurban hari ini ada 4 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Dua ekor kambing. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini ada memberikan rasa kebahagiaan tersendiri bagi kita umat muslim yang merayakan. Dan mari kita sama-sama di hari yang fitrah ini kita semua menjaga keamanan ketertiban di wilayah kita. Dan kiranya kehidupan toleransi umat beragama makin terjaga dengan baik, sehingga situasi di Kabupaten Kota Nabire ini juga dapat berjalan aman.
2: Sementara itu, daging kurban yang telah dipotong dibagikan kepada anak yatim piatu, warakauri, dan personel Polres Nabire yang beragama Islam. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu, Wakapolres Nabire Kompol Peter Kendek, serta Ketua dan Wakil Ketua Bayangkari Cabang Nabire turut memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Arnold Saudila melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Masjid Al-Azhar pada Kamis pagi 28 Mei 2026 berlangsung lancar. Sebanyak 14 ekor sapi dipotong dan akan dibagikan kepada warga sekitar serta jamaah masjid yang telah menerima kupon. Veronica Sandra melaporkan selengkapnya.
4: Sejak pagi hari, panitia Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Al-Azhar bersama warga terlihat sibuk melakukan proses pemotongan hewan kurban di halaman masjid. Tahun ini sejumlah hewan kurban yang dipotong mencapai 14 ekor sapi. Wakil Ketua DKM Masjid Al-Azhar, Muhammad Bustaman, mengatakan hewan kurban tersebut berasal dari tabungan kurban jemaah yang telah dikumpulkan sejak satu tahun lalu serta bantuan dari pemerintah Provinsi Papua Tengah.
5: Tabungan kurban dari para jemaah yang sudah dimulai dari satu tahun yang lalu, sehingga kita bisa melakukan sebanyak 12 kurban. Dan ada satu kurban lagi dari pemerintah gubernur Papua Tengah, Provinsi Papua Tengah, yaitu Bapak Meki, menyerahkan melalui anggota Dewan Provinsi Papua Tengah dari Partai Keadilan Sejahtera, yaitu Bapak Ardi SD. Dan ada satu tambahan lagi di menit-menit terakhir ini, satu ekor sapi. Jadi totalnya ada 13 ekor sapi dari Jamaah Al-Azhar dan 1 ekor sapi dari pemerintah Provinsi Papua Tengah. Kemudian kami sudah mendata warga sekitar masjid dan Jamaah Masjid Al-Azhar sehingga kita membagikan kupon sebelumnya di hari satu hari sebelumnya yaitu sebanyak sekitar 1.200 kupon dan itu akan disalurkan setelah sholat zuhur pada hari ini. Kami dari DKM Masjid Al-Azhar dan mewakili seluruh jamaah Masjid Al-Azhar mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah khususnya Bapak Gubernur yang sudah menyerahkan 1 ekor sapi dan akan kami sebarkan atau salurkan kepada yang berhak menerimanya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Papua Tengah.
4: Selain memastikan proses distribusi berjalan lancar, kesehatan hewan kurban juga diperiksa langsung oleh tim dari Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Mimika. Dikta dari Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh hewan dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi.
6: Ekor sih tidak ada, jadi semuanya normal, baik secara fisik maupun organ dalamnya semua sehat dan layak dikonsumsi.
4: DKM Masjid Al-Azhar berharap pelaksanaan kurban tahun ini dapat mempererat kebersamaan dan membantu masyarakat yang membutuhkan di momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sander, kontributor RRI Nabire melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Total ada 451 hewan kurban yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah se-Kabupaten Nabire. Jeffrey Panjata melaporkan selengkapnya.
7: Sebanyak 451 hewan kurban disembelih pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di seluruh wilayah Kabupaten Nabire. Ratusan hewan kurban tersebut terdiri dari sapi dan kambing yang disalurkan oleh Presiden Republik Indonesia, Gubernur Papua Tengah, Bupati Nabire, TNI Polri, dan kesatuan lainnya, serta panitia kurban di sejumlah masjid dan musola untuk dibagikan kepada masyarakat. Perwakilan Panitia Hari Besar Islam PHBI Nabire mengatakan, pelaksanaan kurban tahun ini berlangsung aman, lancar, dan penuh kebersamaan, dan ia menyebutkan tingginya jumlah hewan kurban menjadi bukti meningkatnya semangat berbagi dan kepedulian umat muslim terhadap sesama. Menurutnya, pelaksanaan penyembelihan dilakukan secara serentak di berbagai masjid dengan melibatkan panitia dan masyarakat setempat. Daging kurban kemudian didistribusikan kepada warga kurang mampu, anak yatim, serta masyarakat di lingkungan sekitar.
8: Total 419 sapi dan 32 ekor kambing, sehingga yang dipotong di Nabire ini, Kabupaten Nabire, 451 hewan kurban. Kami atas nama PHBI mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu jamaah yang tahun ini berkurban, Allah menerima, Allah melipatkan gandakan.
7: Sementara itu Ketua Panitia Hewan Kurban Masjid Al-Fala Nabire, Ridwan Silia, mengatakan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Masjid Agung Al-Fala berjalan lancar sejak pagi dengan melibatkan panitia dan warga setempat. Ia menjelaskan, meskipun jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, namun mengingat tingginya harga hewan kurban, khususnya sapi, sehingga hewan kurban tahun ini harganya juga meningkat.
9: Ya kalau dibilang dagingnya tahun lalu, sapi kami sekitar 13 saja. Cuman sapi tahun lalu dengan sapi sekarang beda. Bedanya sapi sekarang karena kami di Al-Fala itu, dimanapun di masjid di Kabupaten Nabire ini, tahu bahwa tahun lalu harga sapi dengan tahun ini harga sapi beda. Makanya tahun lalu itu kita beli dengan harga 21, itu sudah dapat sapi besar yang sekarang sudah seperti 23-24.
10: 24 juta ya?
9: 24 juta. Nah, sekarang ini kita beli rata-rata itu harga 20-21 saja. Karena per orang itu dapatnya ya kurang lebih 3.200 dibagi 7 itu.
7: Momentum Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Nabire diharapkan dapat terus memperkuat nilai solidaritas sosial, kepedulian, dan persatuan antar warga di tengah keberagaman masyarakat Papua Tengah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, sebagai bentuk kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama, Kapolda Papua Tengah didampingi Wakapolda Kombespol Gustav R. Urbinas menyembelih 3 ekor sapi kurban di kompleks asrama polisi Kota Lama Napire kemarin. Daging kurban tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat, yayasan sosial, panti asuhan, pondok pesantren, hingga warga kurang mampu di wilayah Nabire. Penerima daging kurban antara lain Yayasan Difabel Kalibobo, Yayasan Pesat Kalibobo, Asrama Putri Jalan Merdeka, Panti Asuhan Siti Hatijah, Panti Asuhan Muhammadiyah, Pondok Pesantren Nurul Yakin, Pondok Pesantren Darul Fikri, Pondok Pesantren Fardiyatul Atfal, Warakawuri Purnawirawan Polri, Fakir Miskin, serta masyarakat sekitar Asrama Kota Lama. Kapolda Papua Tengah mengatakan bahwa Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya nilai keikhlasan, kepedulian sosial, persaudaraan, dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia menegaskan semangat kebersamaan dan saling peduli harus terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, persatuan dan keamanan menjadi fondasi utama agar pembangunan di Papua Tengah dapat berjalan dengan baik. Kapolda juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Dengan terciptanya keamanan, berbagai program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah dapat terlaksana sesuai rencana dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke wilayah pedalaman. Informasi berikutnya, Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Nabire gelar pertemuan bahas persiapan perkemahan Sabtu Minggu. Robi Vanini menurunkan laporannya.
10: Untuk menyukseskan pelaksanaan perkemahan Sabtu Minggu tersebut, Kuarcap Nabire dan Kuartir Ranting Kuara Nabire telah melakukan pertemuan guna membahas berbagai persiapan jelang perkemahan Sabtu Minggu Persami. Sekretaris Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Nabire, CP Karabui, dalam keterangannya kepada RRI Kamis 28 Mei 2026 menjelaskan bahwa adapun berbagai persiapan yang telah dilakukan oleh pengurus, diantaranya melakukan sejumlah pertemuan serta melakukan survei lokasi atau tempat pelaksanaan Persami. Dijelaskan, tujuan dilaksanakan Persami ini adalah untuk kembali mengaktifkan kegiatan pramuka serta membentuk karakter generasi muda berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap sesama, serta dapat melindungi alam semesta dan lingkungan sesuai ajaran agama masing-masing. Menurut CP Karubui, kegiatan perkemahan Sabtu Minggu ini akan dilaksanakan pada tanggal 30 hingga 31 Mei 2026, dipusatkan di halaman Makodim 1705 Nabire, dan akan melibatkan sejumlah pihak terkait. Namun sebelumnya, peserta terlebih dahulu memasuki area perkemahan pada hari Jumat 29 Mei 2026 untuk melakukan registrasi serta memasang tenda dan lain sebagainya. Persiapan ini bertujuan untuk melatih kemandirian, kedisiplinan, dan kerjasama tim.
11: Kami berharap kepada teman-teman pembina, teman-teman pengurus kuartir cabang, kuartir ranting dapat berkreasi, melakukan kegiatan-kegiatan inovatif, edukatif yang menarik. Ketika ada kendala yang dijumpai, silakan bertanya, kami siap untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman terkait pendidikan kepramukaan kepada semua teman-teman yang membutuhkan.
10: Gerakan Pramuka merupakan salah satu organisasi yang mendidik generasi muda yang beriman dan bertakwa, berkarakter, disiplin, mandiri, bergotong royong, cerdas, kreatif, dan inovatif, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Maka melalui gerakan pramuka ini, diharapkan aktivitas pramuka terus berjalan secara berkesinambungan. Robi Vanindi melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami ajukan kita ikuti informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini.
12: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire pertanggal 26 Mei 2026. Komoditi, beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya, Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya, Rp30.000 hingga Rp40.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp80.000 hingga Rp90.000, pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga

14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung pertumpuk, Pasar Kalibobo, Rp30.000 hingga Rp50.000. Pasar Bumi Raya, Rp60.000 hingga Rp65.000. Ikan tongkol pertumpuk, Pasar Kalibobo, Rp100.000. Pasar Bumi Raya, Rp70.000 hingga Rp80.000. Ikan bandeng pertumpuk, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya, Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram, Pasar Kalibobo, Rp120.000. Pasar Bumi Raya, Rp120.000 hingga Rp130.000. Tomat lokal per kilogram, Pasar Kalibobo, Rp25.000 hingga Rp35.000. Pasar Bumi Raya, Rp25.000 hingga Rp30.000. Sayur mayur per ikat, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya, Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram, Pasar Kalibobo, Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya, Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram, Pasar Kalibobo, Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya, Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Peringati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Ponpes Nabire melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Kuarcap Gerakan Pramuka Nabire gelar pertemuan bahas persiapan perkemahan Sabtu Minggu. Demikian warta berita pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valen Elwan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Nabire pagi ini.

0: Terdengar saat ini jarum jam setiap persatu menjelang pukul 6 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur, dan kami memberikan kepada pendengar, kami sampaikan beberapa informasi dan satu berita duka.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pengumuman seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SPMB jalur mandiri tahun akademik 2026-2027 program studi D3 Kebidanan Nabire. Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura membuka pendaftaran seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SPMB tahun akademik 2026-2027 melalui jalur mandiri untuk program studi D3 Kebidanan Nabire. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk bergabung dan menjadi tenaga kesehatan profesional. Periode pendaftaran 12 Mei 2026 sampai tanggal 1 Juni 2026 melalui pendaftaran online https://www.spmb.poltekkes.jayapura.my.id. Persyaratan penerimaan mahasiswa baru, jalur reguler khusus untuk lulusan SMA. 1. Scan dan upload ijazah terakhir yang dilegalisir bagi yang sudah lulus atau surat keterangan lulus bagi yang belum punya ijazah. 2. Scan dan upload KK atau kartu keluarga. 3. Scan dan upload KTP. 4. Scan dan upload akreditasi sekolah. 5. Surat pernyataan bermaterai 10.000 atau klik di sini format surat pernyataan. 6. Upload pas foto terbaru latar belakang merah, ukuran, format JPG, JPEG, PNG, dan ukuran file 2 MB. 7. Poin 1-5 dibuat dalam bentuk file PDF dengan ukuran maksimal 2 MB. 8. Peserta dapat memilih 2 program studi dan apabila diterima sebagai mahasiswa baru, tidak dapat pindah ke jurusan atau prodi lain. 9. Dipastikan email pribadi dan nomor WA pribadi aktif. Tahapan pendaftaran. 1. Melakukan pendaftaran secara online di https://www.spmb.poltekkes.jayapura.my.id. 2. Melakukan registrasi dengan membuat akun. 3. Melakukan pemilihan institusi pendidikan dengan mengklik Poltekkes Kemenkes Jayapura dan memilih program studi yang dituju. 4. Membayar biaya pendaftaran sesuai ketentuan, reguler Rp300.000 melalui virtual account BNI. 5. Mengunggah dokumen persyaratan yang diperlukan dan mencetak kartu pendaftaran. 6. Mengikuti seleksi ujian CBT atau komputer based test, wawancara, dan kesehatan. Timeline seleksi pendaftaran SPMB jalur mandiri tanggal 12 Mei 2026 sampai tanggal 1 Juni 2026. Seleksi tahap pertama atau tes CBT tanggal 8 sampai 10 Juni 2026. Pengumuman hasil tahap 1 atau hasil CBT tanggal 13 Juni 2026. Seleksi tahap 2 kesehatan dan wawancara tanggal 17 sampai 20 Juni 2026. Pengumuman akhir tanggal 23 Juni 2026. Registrasi ulang atau daftar ulang tanggal 24 Juni sampai 17 Juni 2026. Uang kuliah tunggal atau UKT D3 kebidanan Rp4.650.000 per semester, belum termasuk uang seragam. Informasi lebih lanjut, untuk informasi lanjut silakan menghubungi Ketua Panitia Kristina Tian Popang MKes di 081-344-092-358. Sekretaris Dian Puji Lestari STRKEP di 081-248-194-297. Alamat kampus beralamat di Jalan Padat Karya Sanoba Bawa Nabire. Jangan sia-siakan kesempatan ini, segera daftar diri Anda dan raih masa depan gemilang bersama Poltekkes Kemenkes Jayapura.

berita duka. Berita duka berasal dari keluarga besar Nabu di Nabire. Berita duka ditujukan kepada seluruh keluarga besar Flobang Mora dan Jogja di mana saja berada. Telah berpulang ke rumah Bapak di surga, Bapak Opa tercinta Leonardus Nabu. Bapak atau Opa tercinta Leonardus Nabu, suami dari Ibu Lucia Warik Krismiarti, meninggal pada hari Selasa 29 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka Jalan Frans Kaisepo Nabarua, samping Polsek Nabarua Nabire, dan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur atau jam 9 pagi, bertempat dari Gereja Kristus Raja ke Taman Makam Bahagia, Jalan Kusuma Bangsa. Demikian berita duka ini disampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar MMSC bersama Pro 1 Erlanda Bire dan saat ini jarum jam mengantar kita pukul 6 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. Nah, menyapa juga untuk arah saat ini yang tengah bersiap-siap untuk masyarakat berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda ya tentunya. Nah, semoga segala aktivitas di hari ini berjalan sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan di hari-hari sebelumnya. Cuaca untuk Kota Nabire Bengar pagi ini nampak berawan ya, dan tidak menutup kemungkinan akan turun hujan karena subuh tadi juga sempat gerimis ya. Ada baiknya untuk Anda yang melaksanakan aktivitas atau mungkin yang banyak nantinya bekerja di luar ruangan atau bekerja di lapangan untuk menyediakan payung, mantel atau mungkin juga jas hujan ya, dan juga pelindung diri dari hujan pokoknya. Dan juga mendengar saat ini yang sementara menikmati sarapan paginya, selamat menikmati bersama persatunya nanti pukul 7 waktu Indonesia Timur, menemani Anda dengan beberapa teman yang sudah kami siapkan. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Gampang, ingin menginformasikan bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
5: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Beberapa teman baru saja menemani pendengar saat ini, antara kita pukul 6 lebih 53 menit ya, waktu Indonesia Timur. Dan untuk para pendengar saat ini yang tengah bersiap-siap untuk melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan, jangan lupa untuk mengecek kembali persiapan Anda. Jangan sampai ada yang terlupa atau tertinggal, terutama tugas atau mungkin laporan yang harus Anda serahkan ya. Mengingat hari Jumat sudah melaksanakan aktivitas seperti biasa ya, karena besok sudah hari libur untuk kalian tentunya, dan juga di hari Minggu, hari Senin ya, nanti masuk seperti biasa di hari Selasa tentunya. Ada juga pendengar saat ini sudah dalam perjalanan untuk berada tempat kendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Sebelum beraktivitas, kami mengajak Anda juga tentunya untuk sarapan terlebih dahulu ya, yang belum sarapan untuk sarapan terlebih dahulu untuk menunjang aktivitas dari pagi sampai siang nanti ya tentunya, atau hingga jam istirahat. Pukul 7 nanti kita akan ikuti penyampaian warta berita nasional menemani Anda sebelum nanti kami hadirkan dengan beberapa teman berikut ini.

Selamat pagi pendengar dan pemirsa dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami awali informasi pagi hari ini dengan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letjen TNI Luki Avianto, yang mengatakan bahwa Lebaran Idul Adha prajurit yang bertugas di Papua tidak pulang. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen menyatakan komitmen pemerintah dalam revitalisasi gedung sekolah saat ini. Inilah warta berita selengkapnya hari Jumat 29 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Pelemahan rupiah dalam selama 2 hari libur panjang kemarin, posisi nilai tukar rupiah sudah melampaui Rp17.800 per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bloomberg, pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, rupiah berada di level Rp17.846 per dolar Amerika Serikat dan turun sebesar 0,25% atau 45 poin terhadap dolar Amerika Serikat. Kita ke informasi luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa dunia hampir pasti mengalami rekor tahunan terpanas baru sebelum 2030. Peringatan tersebut seiring dengan memburuknya krisis iklim global yang dilansir dari The Guardian, Kamis 28 Mei 2026. Dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Janis Chan dan Aldila Suciadi tersingkir di putaran pertama French Open 2026 dan mereka takluk dengan pasangan Mary Boskova dan Sarah Sorabs dari lapangan 9 Roland Garros di Kamis 28 Mei 2026. Janis dan Aldila sejatinya membuka pertandingan dengan permainan yang cukup meyakinkan. Namun mereka kalah dalam laga 3 set dengan skor akhir 7-6, 7-2, 6, dan 4-6. Selanjutnya kita ke informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami. Panglima Komando Gabungan Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto menyatakan prajurit yang bertugas saat Lebaran Idul Adha di Papua tidak pulang. Dan ini menjadi bentuk keteguhan serta pengabdian diri bagi negara. Bobby Sapulete melaporkan selengkapnya.

0: Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 atau Pangkogap Wilhan 3, Letjen TNI Luki Avianto, memastikan seluruh prajurit TNI khususnya di bawah kendali Kogap Wilhan 3 memilih tidak mudik lebaran dan tetap bersiaga di posnya masing-masing. Pernyataan ini disampaikan oleh Luki usai mengikuti sholat id bersama ratusan prajurit TNI, sekaligus menyerahkan sejumlah hewan kurban di Masjid An-Nur Mayon Batalion 754 Timika, Papua Tengah. Bukan hanya tahun ini saja, Luki mengungkapkan jika sebagian besar personil TNI telah beberapa kali merayakan hari besar keagamaan termasuk lebaran bersama rekan-rekan prajurit dan warga Papua di Ufuk Timbul Indonesia. Meski ada dan diberikan kesempatan untuk pulang lebaran ke kampung halaman, prajurit di Satgas TNI yang bertugas di Papua, termasuk dirinya dan pejabat utama Kogap Wilhan 3, memilih tetap berada di daerah tugas.
1: Lebaran bagi prajurit TNI di Papua merupakan dimensi yang jauh lebih penting daripada sekedar perayaan hari raya. Karena di tengah penugasan yang kami laksanakan, meskipun itu penuh dengan tantangan, jauh dari keluarga dan kampung halaman, lebaran menjadi simbol keteguhan dan pengabdian diri serta persaudaraan. Dan ini semuanya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebaran bukan hanya tentang berkumpul dengan keluarga, melainkan tentang muatan persatuan, kebersamaan dengan setiap rekan seperjuangan. Di tanah Papua ini, mereka saling menjadi keluarga, berbagi cerita, makanan sederhana, hingga doa yang diucapkan. Dan lebaran bagi kami, sejatinya bukan sekedar pulang ke kampung halaman, tetapi bagaimana kami memaknai setiap tempat tugas itu adalah rumah bagi kami, dan setiap rakyat adalah keluarga.
0: Meski jauh dari keluarga dan sanak famili serta dirayakan dengan sederhana, Luki memastikan setiap prajurit TNI di bumi cendrawasih tetap merasakan hangatnya lebaran. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Siapa? Tiga.
3: Di buat prajurit.
4: Siap, terima kasih. Saya prajuritnya.
5: Kita ke informasi lain, puluhan warga di Sampit menjadi korban penipuan kupon hewan kurban palsu. Sedangkan di Kota Palangkaraya, panitia kurban di salah satu masjid membagikan daging kurban dan mengantarkan langsung ke rumah-rumah warga untuk menghindari aksi penipuan. Laporan lengkapnya kami hadirkan bersama Aga Jaya Bijaksana.
6: Cuman ini kupon yang palsu, ini yang asli.
7: Sejumlah warga mendatangi Masjid Jami As-Salam, Jalan Iskandar, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, untuk mengambil daging kurban. Namun panitia justru menemukan kupon yang mereka bawa ternyata palsu. Tidak hanya itu, beberapa warga juga mengaku menjadi korban penipuan setelah didatangi pria yang mengatasnamakan panitia masjid. Pelaku diduga memanfaatkan kupon kurban palsu untuk meminta sumbangan hingga menawarkan penjualan CCTV dan jasa servis elektronik. Ketua Panitia Kurban Masjid Jami As-Salam, Muhammad Isa Ansari, mengatakan kasus tersebut pertama kali diketahui saat warga datang menukarkan kupon sejak pagi hari. Rata-rata korban penipuan bukan warga di sekitar masjid.
6: Korban yang mau nukar kupon, tapi kita lihat kuponnya beda, tapi nama dan alamat itu sesuai. Cuman ini kupon yang palsu, ini yang asli. Jadi kita lihat alamat dan segala macamnya sama. Cuman jamnya memang dari pagi mereka. Nah, terus kita tanyain dapat dari mana. Orang itu orang jauh dari sini, dari Pasu bilang. Kita korek informasi, ternyata ibu ini juga selain menerima kupon ini melakukan apa, transaksi beli, ditawarin beli CCTV. Dia ada mau bisa servis elektronik segala macam, dan juga yang ibu yang tadi beli CCTV senilai 400.000. Uangnya sudah dikasihkan, tapi orangnya tidak bisa dihubungin.
7: Sementara itu di Kota Palangkaraya, untuk mencegah terjadinya penipuan kupon kurban, petugas memilih mengantarkan langsung daging kurban ke rumah warga penerima. Salah seorang ketua panitia pemotongan hewan kurban, Syahrani, menyebut hal ini dilakukan oleh panitia kurban guna memastikan penyaluran tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan penyalahgunaan kupon.
2: Kami tidak membagi kupon, tapi kita membagi ke rumah-rumah penduduk, dibantu oleh RT dan RW yang mencatat dengan database di lingkungan, ada ring 1, ring 2, ring 3, sampai ring 9 rumah-rumah penduduk yang ada. Berikut petugas kami siapkan untuk mengantar itu, karena ada ganggang, jalan-jalan yang sempit, tidak pakai mobil, hanya sebagian pakai mobil pickup untuk jalan-jalan yang besar. Yang mana yang kecil-kecil itu kita masuki dengan sepeda motor. Nah, mereka sudah diingatkan, tunggu di rumah, kupon atau kantungan akan datang.
7: Modus pemalsuan kupon hewan kurban merupakan modus lama yang sebelumnya pernah terjadi di luar Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, agar kejadian serupa tidak kembali terjadi, masyarakat diminta lebih teliti dan menanyakan langsung kepada pihak panitia kurban apabila ada oknum yang mengantarkan kupon hewan kurban, kemudian meminta sumbangan berupa uang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Mendengar pemirsa, Badan Amil Zakat Nasional Basnas menerima sebanyak 26 ekor hewan kurban dari PT Dana Reksa Persero dan masing-masing sebanyak 14 ekor sapi, 12 ekor kambing secara simbolis dan diserahkan pada Kamis 28 Mei 2026. Ane Asana dari Surabaya melaporkan selengkapnya.
8: Badan Amil Zakat Nasional Basnas menerima sebanyak 26 ekor hewan kurban dari PT Dana Reksa Persero, masing-masing sebanyak 14 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Pimpinan Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan dan Inovasi Basnas RI, Haji Syaifuddin menyampaikan terima kasih kepada perusahaan, di mana mempercayakan penyaluran hewan kurban ini melalui Basnas sejak tahun 2018 lalu. Basnas memastikan bahwa amanat yang diberikan akan disalurkan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan peningkatan gizi, sehingga daging kurban yang diserahkan benar-benar tepat sasaran bagi mereka yang berhak.
9: Saya mengucapkan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dana Reksa, karena ini program yang sudah berjalan sejak tahun 2018. Dan saya tentu, kami atas nama Basnas akan mendistribusikan kepada pihak-pihak terutama mustahik, ya, karena kita concern di isu peningkatan gizi bagi mustahik.
8: Dirut PT Dana Reksa Persero Ngurah Wirawan menjelaskan, Idul Adha tahun 2025 lalu hewan kurban disalurkan di Makassar, sedangkan tahun ini disalurkan melalui Basnas di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Ia berharap agar kondisi perekonomian terus bertumbuh di tengah ketidakpastian pasar global, sehingga tetap bisa berkontribusi positif terhadap bangsa dan negara.
10: Dan kami berharap ini merupakan putaran kedua, karena tahun lalu kami lakukan di Makassar, tahun ini di Surabaya, dan ini merupakan bagian dari kontribusi kami dari holding Dana Reksa berikut seluruh anak usaha yang terlibat. Yang kedua, kami harapkan juga ini merupakan sebuah bukti partisipasi dan kontribusi kami kepada masyarakat sekitar, dan juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial kami kepada masyarakat sekitar.
8: Daging hewan kurban ini akan didistribusikan kepada masyarakat sekitar Surabaya, diperkirakan total sebanyak 3.000 paket yang akan disalurkan. Ani Hasana melaporkan.

0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti menyatakan komitmen pemerintah dalam revitalisasi gedung sekolah. Komitmen tersebut disampaikan saat peresmian gedung SMA Uni Muda Pulau Antar Kabupaten Sorong Papua Barat Daya. Selengkapnya disampaikan Dwi Ambar Widyastuti.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti meresmikan penggunaan gedung sekolah hasil program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025 dan 2026. Gedung yang menerima program revitalisasi di Kabupaten Sorong yakni SMA Uni Muda Pulau Arar dan SD Impres 27 Kabupaten Sorong yang digagas melalui PHTC Presiden Prabowo Subianto. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita, diamanatkan agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat menerima akses pendidikan secara adil dan merata di seluruh Indonesia. Sehingga melalui arahan tersebut, Kemendikdasmen berkomitmen untuk melakukan revitalisasi sekolah sebagai dukungan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul.
2: Menjadi salah satu alasan kenapa kami berkomitmen sejak awal ke arahan Bapak Presiden membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul sesuai Astacita. Yang keempat, kita harus memberikan fokus pada pendidikan dan kami menerjemahkan arah Bapak Presiden itu dengan visi pendidikan bermutu untuk semua. Tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan karena mereka kesulitan ekonomi, karena mereka memiliki kemampuan intelektual yang di bawah rata-rata, karena mereka memiliki fisik yang berbeda dengan yang lainnya, atau karena mereka tinggal di daerah yang terpencil seperti di Pulau Arar. Ini komitmen kami dan ini adalah amanat yang kami bersungguh-sungguh dapat menunaikannya semaksimal mungkin.
1: Rektor Uni Muda Sorong Rustam Aji menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Kemendikdasmen dalam membantu revitalisasi gedung SMA Uni Muda Sorong. Secara sejarah, SMA Uni Muda hadir karena kebutuhan generasi muda di Kampung Arar dalam pendidikan di berbagai jenjang. Oleh karena itu diawali dengan hadirnya laboratorium school.
3: Awalnya di pulau ini hanya ada SD saja. Masyarakat sudah tinggal sekian generasi, mungkin hampir ratusan tahun. Hanya ada SD, tentu anak-anak Pulau Arar hanya lulus SD. Kalau mereka harus melanjutkan SMP, harus pergi ke Pulau Dom, harus pergi ke Tanah Besar, tercatat maksimal 20% yang melanjutkan SMP. Karena mereka malas pergi keluar. Masyarakat sini tingkat kekerabatannya yang sangat tinggi. Dibuktikan kalau kami mengirim mahasiswa KKN, pasti ada yang tinggal di sini. Mungkin dia nikah.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui program revitalisasi sekolah membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh lembaga pendidikan untuk dapat mengusulkan revitalisasi sekolah agar gedung sekolah yang rusak dan tidak layak dapat diperbaiki guna menunjang kenyamanan aktivitas belajar-mengajar. Dari Arar, Papua Barat Daya, dimaparkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Polemik perubahan pajak dan retribusi usaha mikro kecil serta menengah atau UMKM di Kabupaten Pati memicu kritik publik. DPRD Pati membantah menjadi penggagas kenaikan pajak setelah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mendesak pembatalan rencana kenaikan pajak UMKM tersebut. Selengkapnya disampaikan oleh rekan saya Agus Pambudi.
1: Polemik perubahan pajak UMKM di Kabupaten Pati memicu gelombang kritik publik terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah daerah. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB mendesak pemerintah membatalkan pembahasan rancangan peraturan daerah terkait pajak serta retribusi UMKM tersebut. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin membantah tudingan legislatif menginisiasi kenaikan batas pendapatan wajib pajak daerah tersebut. Badrudin menegaskan pembahasan regulasi pajak merupakan usulan eksekutif berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
2: Jadi kalau disampaikan mau disabut di pemerintah itu tidak benar, karena tidak masuk dalam pemerintah. Nah ini buktinya dalam pemerintah ini tidak ada retribusi dan pajak di tahun 2026 ini.
1: Sementara itu, saat audiensi dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB, PLT Bupati Pati Risma Hardi Chandra membuka peluang pembatalan pro-pemperda ini setelah muncul penolakan masyarakat terhadap pembahasan regulasi tersebut.
3: Adalah kita nanti akan

0: UMKM. Usulan tersebut muncul karena legislatif menilai kondisi ekonomi masyarakat masih lemah akibat tekanan perdagangan dan penurunan konsumsi. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Buntut aksi dari pembubaran gereja di wilayah Sewon, Polres Bantul kini masih mendalami kasus tersebut. Laporan lengkapnya disampaikan dari Yogyakarta oleh Aji Permono.
2: Kami tegaskan, tidak ada ruang bagi pelaku intoleransi beragama. Ayo, mari sama-sama kita saling menghargai dan saling menghormati.
3: Insiden pembubaran ibadah jemaat gereja Misi Sejahtera atau GMS di Sewon Bantul sempat menyebuhkan jagat maya. Kini, kasus tersebut masih dalam penanganan oleh kepolisian. Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Haryanto mengatakan pihaknya berkomitmen penuh untuk menyelesaikan kasus itu. Namun, hingga kini belum ada laporan resmi yang masuk pasca insiden tersebut. Meski begitu, ia menyebut jika proses penyelidikan akan terus dilakukan. Bayu pun berharap agar kasus tersebut bisa segera terselesaikan. Kapolres menambahkan, kebebasan beribadah telah diatur dalam konstitusi, sehingga aksi pembubaran itu tentu dipastikan telah melanggar hukum.
2: Segala tindakan yang berusaha untuk mengintimidasi yang dilakukan oleh siapapun tentu itu dilarang oleh hukum. Serta kami tegaskan, tidak ada ruang bagi pelaku intoleransi beragama. Ayo, mari sama-sama kita saling menghargai dan saling menghormati, karena dengan saling menghormati dan menghargai merupakan kunci utama binekaan. Saya pikir itu.
4: Mungkin dengan kembali sudah ada pelaporan masih yang diamankan, Pak.
2: Jadi kami dalami, mohon doanya dari penyelidik dan penyidik sedang bekerja.
3: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslim menegaskan jika kebebasan beribadah telah diatur oleh negara. Aturan itu sudah seharusnya dipatuhi dan tidak bisa diganggu oleh pihak manapun. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk belajar dari kasus tersebut agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.
5: Biarlah ini kita proses, dan dengan adanya peristiwa ini menunjukkan bahwa kita, bangsa Indonesia, harus terus-menerus belajar. Karena kebinekaan ini memang salah satu ujian yang berat bagi kita. Kebinekaan itu sebuah keniscayaan, tetapi nyatanya kita diuji terus-menerus terhadap fakta kebinekaan. Maka menurut Gus Dur ya harus belajar memahami kebinekaan ini sehingga kita memiliki sikap toleransi.
3: Pasca aksi penolakan tersebut, kini bangunan GMS Bantul untuk sementara tidak digunakan untuk aktivitas ibadah. Sembari menunggu izin resmi terbit, para jemaat sepakat untuk melaksanakan ibadah di Pakuwon Mall.

0: libur dan cuti bersama Idul Adha 2026, penumpang Terminal Pare, Kabupaten Kediri cenderung sepi. Heri Susanto yang melaporkan selengkapnya.
1: Libur dan cuti bersama Idul Adha 2026 tidak serta-merta meningkatkan mobilitas masyarakat di Terminal Pare, Kabupaten Kediri. Justru jumlah penumpang baik untuk perjalanan lokal maupun jarak jauh terpantau cenderung sepi. Hal itu disampaikan petugas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur di Terminal Pare, Agus Triyono. Ia mengungkapkan dari pengalaman tahun sebelumnya untuk penumpang saat libur Idul Adha memang lebih sepi jika dibandingkan saat libur perayaan Idul Fitri.
2: Untuk penumpangnya landai, nggak seperti kayak lebaran Idul Fitri. Jadi orang mudik agak berkurang. Beda sudah sekali, karena Idul Fitri kan orang kan sudah dirohmi ke orang tua-tua, sudah jauh dulu ada sama Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kan kurang 5 hari semangat kan full.
1: Hal yang sama juga dikatakan Dimas, selaku mandor bus PO Harapan Jaya di Terminal Pare, bahwa libur Idul Adha tahun ini tidak ada kepadatan penumpang. Penumpang bus di Terminal Pare sempat terjadi peningkatan dari arah Surabaya tujuan Blitar pada sore hari menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.
3: Pantauan yang saya alami, penumpang hanya ramai di jam 4 sama jam 5 subuh. Setelah itu bus yang datang-datang isi penumpangnya kosong dan penumpangnya sudah habis. Tujuan pastinya Surabaya, kan sebagian ada orang yang bekerja, sebagian cuti bersama. Apalagi Senin depan ini libur juga, mungkin ada sebagian yang masih di rumah.
1: Sementara Setiawan, penanggung jawab penjualan tiket bus PO Harapan Jaya tujuan Jabodetabek di Terminal Pare menjelaskan, libur Idul Adha 2026 penumpang tujuan jarak jauh

0: juga sepi.
1: Kalau untuk tujuan jarak jauh untuk per hari ini masih tergolong sepi, Pak. Ini orang-orang ramai-ramai belinya di tanggal 31 di hari Minggu. Sepertinya arus balik bakalan di tanggal 31 hari Minggu itu tadi. Yang mudik nggak terlalu banyak daripada di Idul Fitri.
0: Agung Triyono menambahkan, Terminal Pari Kabupaten Kediri merupakan tempat persinggahan bus tujuan Blitar Surabaya dan sebaliknya. Juga armada bus dengan tujuan Malang, Ponorogo, Malang Magetan dan sebaliknya, serta keberangkatan bus tujuan Jakarta. Diperkirakan peningkatan penumpang baru akan terjadi pada akhir libur Idul Adha 1447 Hijriah. Heri Susanto melaporkan.

Demikian warta berita yang kami sampaikan dan membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang terverifikasi @rriprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Nabire pagi ini. Nabire.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire dan saat ini Jerome Jam menunjukkan pukul 7.31 menit waktu Indonesia Timur. Nah, dan juga saat ini untuk Anda yang baru saja melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan, tetap semangat, semoga sukses selalu. Yang sedang menikmati waktu bisa selamat beristirahat yang untuk Anda. Dan bersama Pro 1 nanti pukul 8 pendengar menemani Anda dengan beberapa tembang berikut ini.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Aduh, salah lagi.
2: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

beberapa teman-teman berada bersuara jawab Bandara saat ini, dan RRI.co.id Manokwari, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman akan melakukan revitalisasi 70.000 lebih unit sekolah seluruh Indonesia. Dalam proses revitalisasi itu mampu menyerap hingga 700.000 lebih tenaga kerja secara nasional. Mendikdasman Abdul Mutin mengatakan, saat peletakan batu pertama pembangunan SMA Negeri 4 Manokwari pada hari Kamis 28 Mei 2026, ia mengatakan setiap proyek revitalisasi sekolah minimal melibatkan 10 pekerja. Kemendikdasman mengalokasikan 8,1 miliar rupiah untuk mendukung pembangunan infrastruktur SMA Negeri 4 Manokwari. Pembangunan ditargetkan rampung 6 bulan dengan melibatkan masyarakat setempat melalui sistem swakelola. Benarnya sistem swakelola diterapkan agar pembangunan infrastruktur pendidikan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Selain itu, sistem ini juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah. Ia menyebut program revitalisasi dan pembangunan sekolah baru 2025 telah menyerap 250.000 tenaga kerja. Pemerintah memastikan seluruh pembangunan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, sulit banget deh. Yaudah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Nabire pagi ini. Nabire pagi ini.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda saat ini masih bersama Pro 1 Arena BRM, atau juga untuk Anda yang bersedia bergabung melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MB 729 kHz serta melalui streaming dan juga RRI Digital Pro 1 RRI BRM. Selamat pagi, selamat berkarya untuk Anda pendengar di hari Jumat ya, atau Jumat berlian, Jumat bersih lingkungan. Untuk Anda saat ini yang sudah melaksanakan aktivitas yang sudah mulai bersih-bersih, nah, tentunya selamat menjalankan aktivitas Anda. Dan cuaca saat ini masih nampak berawan, tidak mengenai sempatan yang sedang bekerja atau melaksanakan tugas dan kesibukan seperti biasa, terutama yang menghabiskan waktu banyak di luar ruangan ya, atau yang bekerja di lapangan.

Bersama Pro 1 RRI Nagarengga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur kami hadirkan dengan beberapa tema hiburan dan juga berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat pagi, selamat berkarya. Semoga sukses selalu.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Jadi total belanjaannya 50 ribu ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
3: Tunai.
4: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan.

0: 作。
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Beberapa dengan pendengar baru saja menangani Anda saat ini, antara kita pukul 8 lebih 27 menit, dan juga satu informasi untuk Anda pendengar. Neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada triwulan 1 2026 mengalami defisit sebesar 9,1 miliar US dollar. Laporan Bank Indonesia menyebut defisit tersebut dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global. Defisit inilah yang menyebabkan cadangan devisa Indonesia pada Maret 2026 menurun menjadi 148,2 miliar US dollar. Namun posisi cadangan devisa juga masih di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Berdasarkan laporan Bank Indonesia yang dirilis pekan ini 22 Mei 2026, defisit NPI disebabkan oleh defisit komponen transaksi berjalan. Begitu pula komponen transaksi modal serta finansial yang mengalami defisit akibat melambatnya perekonomian global. Pada triwulan 1 2026, transaksi berjalan mencatat defisit US dollar 4,1 miliar atau 1,1% dari produk domestik bruto PDB. Defisitnya menurun dibandingkan pada triwulan 4 2025 sebesar 2,1 miliar US dollar atau 0,7% dari PDB. Sementara itu neraca perdagangan non migas tetap membukukan surplus meski surplusnya menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Sedangkan neraca perdagangan migas mengalami defisit, tapi defisitnya lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Beberapa teman pendengar yang baru saja memulai mendengar Anda, pagi hari ini ada miliknya Maroon 5 dengan Move Like a Jagger, dan juga mengantar kita pukul 8:56, dan cuaca saat ini pendengar masih nampak berawan dan sebagian tempat nampak perlahan cerah ya tentunya. Mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda, terutama yang bekerja di lapangan ya. Atau mungkin juga untuk mama-mama orang yang sudah di pasar ya dari pagi tadi, atau mungkin juga untuk bapak-bapak, mama atau mungkin kakak orang yang sudah bekerja atau mungkin sudah mulai melaksanakan kesibukannya seperti yang bertani ya, atau mungkin juga yang berkebun ya, atau mungkin juga sebagai nelayan ya. Nah, jangan lupa untuk selalu mengecek perakiran cuaca untuk nelayan ya sebelum berangkat tentunya. Nah, mengecek informasi kecepatan angin ya, tinggi gelombang. Pokoknya segala aktivitas Anda di pagi hari ini semoga sukses selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Jelang pukul 9 mendengar waktu Indonesia Timur, nantinya dalam cek fakta ya, kemudian dilanjutkan dengan Halo RRI menemani Anda sambil menanti. Kami hadirkan dengan satu tembang berikut ini.

0: pagi ini.
1: Informasi cek fakta terdengar beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa diklaim pindah menggunakan yuan Cina serta menerbitkan panda bond untuk perkuat rupiah. Faktanya, klaim bahwa Indonesia mengganti penggunaan dolar Amerika Serikat ke yuan adalah hoax, dilansir dari Tirto.id. Tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat atau mengganti sepenuhnya dengan yuan Cina. Bank Indonesia juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi oleh dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa penerbitan panda bond bukan untuk mengganti dolar ke yuan, tapi merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar anggaran pendapatan dan belanja negara APBN agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Dan benar-benar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar pada Mei 2026. Faktanya unggahan tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Donatubun menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan ya dari pemerintah dan regulator. Robert MV Donatubun juga menjelaskan kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Sampai saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Kami akan berbicara selanjutnya untuk kita melangkah ke acara yang berikut.
0: Ikuti Halo RRI bersama Prosatu Nabire.
2: Apa sih?
3: Sini dulu.
2: Kenapa?
3: Saya mau sampaikan masalah nih.
2: Masalah apa itu?
3: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
2: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
3: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
4: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
5: Halo RRI.